0: banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar gak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, gak salah sih. Tapi kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Ipred FM, teman baik sama teman Ipred 2, perunggu 33 kali, lagu favorit para penyiar ya teman-teman ya.
1: Iya.
0: Masih bareng Eda dan juga
1: Gaisa di sini.
0: Di Spada ya. Untuk di pagi hari ini. Kita bahas apa nih Gaisa pagi ini?
1: Kita bahas apa ya?
0: Naikin lu dong, mic kamu dong.
1: Halo.
0: Nah, itu dia teman-teman ya.
1: Kita akan bahas 5 kepribadian nih berdasarkan foto profile.
0: Yang macam-macam itu ya,
1: iya.
0: Ipred 2. Karena mungkin buat teman-teman
1: profile.
0: Yang main Instagram,
1: iya, ini media kan kita sosial lah.
0: Medsos, oh iya semua medsos deh ya pokoknya ya, nggak coba Instagram teman-teman iya. Ya, karena foto yang ditampilkan dalam profil media sosial itu kan nggak cuma gambar, pasti butuh waktu yang lama untuk menentukan.
1: Betul, apakah, karena itu kok, identitas.
0: Kok sangat setuju sih, kok sangat disetujui gitu sih.
1: Iya betul.
0: Dan bisa menggambarkan kepribadian seseorang lah ya teman-teman. Betul. Masing-masing dari kita tuh punya gaya foto profilnya masing-masing. Ada yang kelihatannya pede sama wajahnya dengan jelas, ada juga malu-malu dan memilih untuk menyembunyikan wajahnya sendiri ya.
1: Dan ada juga yang gak pakai profil sama sekali nih.
0: Nah itu
1: siapa
0: dia
1: itu?
0: Dikutip dari Psychology Today, foto profil ngasih petunjuk yang terbuka ataupun tersembunyi. Yang mana ya, di sini artinya ada pesan yang ingin disampaikan melalui foto yang ditampilkan ya. Iya, ini adalah teori komunikasi juga sebenarnya. Jadi kira-kira apa yang ingin disampaikan si pemilik profil ya terhadap

0: 深爱。
1: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
2: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan.

0: Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Aduh, gimana ya teman, pagi-pagi itu udah lanjut? Pagi-pagi udah semangat maksudnya.
0: Enggak, masih ngantuk ya Edo ya.
1: Kok gitu sih, aku sih semangat banget nih.
0: Semangat banget ya.
1: Menyongsong hari ya.
0: Menyongsong.
1: Kita hari. Tadi masih ngobrolin seputar foto profil
0: di media sosial. Nah, nih
1: kita bahas beberapa
0: kepribadian
1: beberapa model-model dari si foto profil ini gitu ya.
0: Betul banget.
1: Yang pertama, foto profil yang nggak fokus sama wajah, waduh,
0: blur gitu ya.
1: Yang blur kayaknya
0: foto
1: kita. Benar, yang blur-blur juga. Sebuah studi yang dilakukan oleh sejumlah peneliti di University of Pennsylvania, ini katanya mencoba menganalisis kepribadian atau karakter yang muncul dalam foto profil tertentu. Salah satunya adalah foto yang enggak ngasih lihat wajah secara gamblang ya.
0: Mungkin side profile tuh termasuk enggak sih?
1: Side profile tuh masih selfie enggak sih? Maksudnya masih
0: kok selfie?
1: Masih
0: kelihatan potret, gitu
1: masih
0: ya.
1: Kelihatan.
0: Iya sih.
1: Nah, dikutip dari New York Post, foto jenis ini itu memperlihatkan sosok pribadi yang memberontak. Mm-hmm. Mereka umumnya terbuka dan tertarik pada hal-hal yang enggak biasa. Katanya gitu sih ya. Selain itu memberontak, kita lawan katanya. Selain itu mereka juga dinilai selalu berupaya menjalani hidup dengan penuh semangat. Yang blur-blur gitulah pokoknya, teman-teman yang enggak jelas lah ya. Mm-hmm. Tapi ini apa? Ada wajahnya.
0: Blur tapi ada wajahnya.
1: Iya, enggak fokus sama wajah gitu kan.
0: Oh, jadi ada wajahnya. Berarti yang blur itu bukan cuma hubungan ya.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Tidur.
5: Belum tidur?
4: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
5: Pikiran apa sih?
4: Banyak. Kerjaan. Omongan orang. Hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
5: Kadang emang gitu. Badan istirahat. Tapi pikiran belum.
4: Iya ya.
5: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.

0: Apa sih 95,2 FM Prodo RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Masih di spot ya teman Prodo, ngobrolin becul, seputar
0: becul banget.
1: Foto profil orang ya.
0: Iya, setelah tadi ada foto kita blur. Bukan dong.
1: Apalagi
0: ada foto selfie nih. Itu bukan narsis ya teman-teman. Menurut aku pribadi itu bukan narsis.
1: Ternyata ya.
0: Ternyata, tapi orang memajang hasil selfie untuk profil medsosnya itu konon katanya nih memiliki kepribadian yang teliti. Teliti gak tuh?
1: Bisa jadi, bisa tapi jadi. Bisa juga narsis mungkin ya.
0: Bisa.
1: Terus?
0: Terus mereka juga cenderung disiplin dan mudah beradaptasi di tengah lingkungan sosial nih. Sangat amat extrovert berarti mereka ya. Mereka juga umumnya tipe orang yang mengikuti arus.
1: Go with the flow ya.
0: Iya, betul banget. Selain selfie juga kepribadian seperti di tas. Hah? Di tas juga
1: yang tadi ya.
0: Di atas juga ditentukan pada orang yang memperhatikan wajah tersenyum pada foto profil. Kalau nggak tersenyum itu gimana fotonya?
1: Tapi bisa juga kayaknya foto selfie ini nggak sih apa tuh. Indikasi buka kelas.
0: Padahal tuh
1: biasanya orang-orang buka kelas kan, buka kelas online. Itu foto selfie biasanya. Foto-foto wajah yang terlihat terpampang gitu ya.
0: Iya, nggak tahu lagi kayak

0: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Yo,
1: setelah tadi ada foto apa? Selfie?
0: Yes.
1: Emang ada ya foto profil bareng teman ya?
0: Jarang tapi ya.
1: Tapi ada ya.
0: Tapi ada mungkin.
1: Nah, katanya kalau foto profilnya bareng teman itu menampilkan menandakan kepribadian yang cenderung ekstrovert gitu.
0: Setelah foto selfie tadi yang kata Dinda, kata Gaisa. Kata Gaisa itu ekstrovert, ternyata
1: siapa
0: foto
1: sih
0: bareng
1: Dinda itu siapa?
0: Dinda itu alter ego.
1: Oh, gitu. So alter ego.
0: Setelah foto selfie yang kata Gaisa tadi itu ternyata apa sih ekstrovert, ternyata ya. Foto bersama teman itu lebih ekstrovert lagi.
1: Bareng temennya dia pede nunjukin teman-temannya sebagai foto profil gitu ya. Dan biasanya juga menggunakan foto yang membuat mereka terlihat lebih muda gitu. Dan ada juga satu
0: foto,
1: lagi
0: foto profil dengan pasangan nih.
1: Gimana nih kalau foto bareng pasangan nih? Aduh gimana nih
0: orang yang ternyata memamerkan foto bareng pasangan nih teman-teman berdua sebagai foto profilnya, bisa jadi karena merupakan pribadi yang kooperatif dan dapat bergaul dengan baik. Mereka juga biasanya disukai banyak orang, tak cuma foto bersama pasangan, kepribadian itu juga terlihat pada orang yang menggunakan foto profil berwarna cerah dan tersenyum.
1: Pokoknya banyak hal-hal positif tuh, semakin ekstrovert sepertinya ya.
0: Iya, betul banget nih.
1: Itu teman berdua, dan itu dia untuk identifikasi kita.
0: Identifikasi
1: foto profil ya. Setelah ini bakal ngobrol bareng di Produa judul Narkoba dan Korupsi ya.
0: Betul banget.
1: Teman-teman dari BNN. Nanti setelah yang satu ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
0: Jalani hidup di dunia nyata. Jangan tersesat di standar dunia maya.

0: teman-teman Pro2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Selamat! Anda mendapatkan 10 juta rupiah! Tapi bohong!
2: Token udah habis, minta diisi lagi, Pak.
3: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
4: Selamat pagi teman Pro2.
5: Ada teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Di Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2 sekarang masih bareng itu di Spada, teman-teman.
8: Iya, betul banget.
7: Dan masih bareng Geisa juga ya, Geisa?
8: Iya, Geisa.
7: Tadi kita sudah melewati banyak banyak informasi.

0: sambil prepare nih Tomang Pro 2 ya, dan juga menyapa buat Tomang Pro 2 yang ikut bergabung edisi pagi hari ini bersama Bapak Arief Rahman Hidayat SKM dari Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat P2M Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNK Hulu Sungai Utara. Selamat pagi Bapak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo, gimana kabarnya Bapak dari Hulu Sungai Utara?
1: Baik. Ini gimana teman Pro 2 ya?
0: Teman Pro 2 apa? Alhamdulillah.
1: Iya, teman Pro 2. Gimana kabarnya juga? Mudah-mudahan sehat semua di seluruh Sumatera Selatan ya?
0: Betul, amin.
1: Ini maaf dulu ya, ini kameranya kelihatan lah.
0: Kameranya apakah terlihat, Mas Operator? Enggak. Oh, ada. Belum terlihat, belum Pak? Ada. Belum terbuka kameranya. Tadi udah kelihatan, Pak.
1: Iya. Dan tadi ini lancar, kemudian kenapa ini jadi agak mudah-mudahan sambil kita jalan ya, sambil
0: baik agak patah-patah ya Pak ya. Iya. Oke, salam kenal Pak Ulun Edo
2: dan Ulun Gaisa Bapak.
0: Kita dari Pro 2 Banjarmasin ngobrolin seputar menjaga circle nih ya Pak ya, untuk masa muda ya.
1: Iya.
0: Baik. Mungkin penghantar dulu nih dari Pak Arief Rahman Hidayat. Silakan Pak.
1: Ya, jadi sekarang mungkin perkenalan dulu mungkin ya.
0: Boleh,
1: jadi
0: silakan,
1: tadi
0: Pak.
1: Sudah dijelaskan bahwa saya ini adalah atas nama Arief Rahman Hidayat. Jadi saya ketua tim pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang pekerjaannya atau luang lingkupnya adalah mengenai pencegahan. Baik itu dalam promosi ketika tatap muka ataupun juga melalui media sosial.
0: Oke.
1: Nah, jadi hari ini mungkin pokok pembahasannya adalah tentang bagaimana kita cara menjaga circle, kemudian untuk menjaga juga masa depan kita sehingga menjadi generasi yang bebas narkoba. Seperti yang kita tahu bahwa menjaga circle itu sangat penting. Kenapa? Karena disitulah kita akan menentukan kemana kita akan berjalan. Apakah kita menuju ke tempat yang lebih baik ataupun juga ke tempat yang bersifat tidak baik bagi diri kita. Nah, biasanya anak muda ini lebih ke lebih menyukai, dasarnya ini adalah mereka ini sekarang lebih menyukai pertemanan atau ketika curhat, ketika berbicara, ketika konsultasi, itu lebih ke teman sebaya atau teman sekitar. Nah, itu jadi tidak berkonsultasi yang harusnya ke orang tua. Nah, harusnya notabene-nya itu adalah ke orang tua. Izin Mas, mungkin untuk ini video di satunya mungkin baik. Ada kelihatan?
0: Baik, apakah sudah terlihat? Ya. Oke, udah terlihat Pak, aman Pak ya.
1: Oke. Jadi lebih gampang ya. Oke. Nah, jadi seperti itu karena kenapa muncul hal seperti itu? Karena itu tadi kata saya. Jadi harusnya anak-anak kita itu harusnya lebih berkonsultasi kepada orang tua dibandingkan teman. Itu adalah pintu garda utama untuk garda utama dalam hal pencegahan narkoba.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi pencegahan narkoba itu lebih baik dulu gardanya adalah keluarga. Nah, kenapa kemudian dari keluarga itu tiba-tiba mereka berhenti untuk melakukan hal seperti itu dan kemudian berpindah ke teman? Karena itu kadang-kadang kita dengan keluarga itu ada jarak, ada ketersinggungan atau malahan respon pertama dari orang

0: tua. Kan ada tuh kadang-kadang tuh kita kalau misalnya berbicara dengan orang tua baru ngomong satu kata misalnya, "Mak," baru bilang "Mak," sudah. "Kenapa nih? Kenapa nih? Kamu ngapain di sekolahan? Kamu ngapain di sekolahan? Ada masalah? Berantem?" Nah, jadi sudah diberi respon negatif sehingga anak-anak ini menjadi sukar untuk berkomunikasi dengan orang tua. Makanya mereka lebih senang untuk berkonsultasi atau berteman dengan teman sejawat atau apa namanya, teman yang
1: sebaya, Pak ya.
0: Dia circle-circle dia, iya seperti itu.
1: Oke. Dan mungkin juga dengan orang tua ini komunikasi banyak larangan, sanggahan seperti itu, Pak ya.
0: Nah, itu yang sering kita terjadi.
1: Oke. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut seputar circle ini, dan mungkin juga bisa dijelasin ke teman-teman yang dimaksud circle ini apa, tapi setelah yang satu ini, Pak ya. Kita break dulu, masih bareng sama Pak Arief Rahman Hidayat SKM, juga teman Pro 2 dari teman-teman band NK Hulu Sungai Utara di Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Pada selamat pagi teman Pro 2.
1: Pada FM teman Bega Motong Pro 2 masih bareng Edo dan juga
2: Kaisa di sini.
1: Kita tadi ngobrolin seputar circle ya untuk menjaga masa depan jadi generasi bebas narkoba.
2: Betul banget nih teman-teman.
1: Dan juga masih bareng
2: Bapak Arif Rahman Hidayat SKM nih dari
1: BNNK Hulu Sungai Betul. Utara. Oke.
2: Okay. Halo Bapak.
3: Halo.
1: Oke. Okay.
2: Bapak, guys, mau nanya nih, apa sih tanda-tanda awal dari perlu yang diperluas padai dari jika circle atau teman terdekat tuh udah mulai teridentifikasi, mulai jadi ke hal-hal negatif gitu kayak narkoba, judi gitu. Apa tuh Pak yang perlu diwaspadai gitu?
3: Iya, jadi kan kita bicara masalah circle ini kan pasti adalah suatu kelompok individu, artinya banyak orang maupun itu kelompok kecil, kelompok besar dan lain-lain yang punya hobi, kebiasaan, kemudian budaya yang sama. Nah, artinya jika kita punya suatu circle itu pasti apa? Punya kesamaan suatu hobi atau suatu kesenangan. Misalnya circle yang suka main bola, circle yang suka ngeband, circle kelompok belajar, mungkin sama-sama menyukai sesuatu, misalnya hip-hop dan lain-lain. Nah, itu kan artinya dia memiliki minat yang positif. Nah, bagaimana tiba-tiba ternyata muncul sesuatu yang dianggap negatif ketika circle itu sudah menjurus ke yang tidak baik. Nah, misalnya ada pengajakan terhadap sesuatu, misalnya bagaimana kalau kita membolos sekolah untuk misalnya nonton apa nih, misalnya ada kegiatan nonton konser dan lain-lain. Nah, itu sudah mulai tuh tanda-tanda ketidakbaikan terhadap suatu circle. Artinya kan mengajak sesuatu yang negatif. Iya, sudah kelihatan. Nah, apalagi ditambah dengan apa? Ternyata diajaki memang kita bilang lah kalau misalnya rokok itu kan resmi dijual di Indonesia, kemudian dan lain-lain. Tetapi apa? Itu adalah pintu masuk untuk melakukan pemakaian narkoba. Kenapa? Ketika rokok dikombinasikan dengan apa namanya ini, alkohol, kemudian juga obat terlarang, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang sangat buruk. Nah, misal tadi kata saya, sudah ini dia masih bersekolah, diajak membolos. Kemudian apa? Diajak untuk merokok, minuman keras, dan kemudian si orang ini yang diajak itu sudah mengungkapkan dia tidak mau melakukan hal seperti itu, tetapi dipaksa. Nah, itu sudah menandakan bahwa circle itu sudah sangat tidak baik dan layak untuk tinggalkan, seperti itu.
1: Oke. Apakah pemaksaan-pemaksaan dalam suatu circle ini hal yang memang banyak terjadi Pak di masyarakat Pak?
3: Gimana?
1: Apakah pemaksaan-pemaksaan pada satu circle ini banyak terjadi di masyarakat Pak kira-kira? Dalam pertemanan mungkin khususnya?
3: Oh banyak. Banyak banget. Sering kita lihat di lingkungan-lingkungan kita. Khususnya misalnya nih, ada sekarang circle yang terkenal nih. Lagi ada mungkin di kalangan remaja nih. Jadi anak remaja ini, dia mengajak teman-temannya untuk menyewa suatu kos. Sedangkan orang tuanya itu tidak tahu dia ngekos, dia apa nyewa kos itu. Jadi ketika sekolah dia izin ke orang tuanya sekolah. Kemudian dia ternyata berada di tempat kos itu.
1: Base camp Pak ya.
3: Yang apa kegiatannya itu? Base camp. Yang kegiatannya apa? Setelah diteliti, setelah kita pantau, ternyata apa? Seks bebas, minum minuman keras, narkoba. Nah, apakah itu ada? Ada. Dan sudah kita dapat seperti itu pergaulannya.
1: Oke. Dan ini terjadi Pak ya di masyarakat ya, pada kenyataannya ya Pak ya?
3: Jadi, ini yang kita ungkapkan, ini adalah sesuai fakta yang kita lihat di lapangan.
2: Lebih marah ke negatif ya Pak, jadinya circle tersebut.
3: Negatif, iya. Tapi apakah semua circle seperti itu? Tentu saja tidak. Memang ada kan yang sesuatu circle itu arahnya positif. Ya seperti saya bilang tadi, misalnya ada yang ngeband, sepak bola, kemudian apa? Yang
2: melakukan hal positif, ya, Pak. Seperti hobi-hobi, ya.
3: Hobi-hobi atau kumpulan anak hipo, kan itu tidak semuanya negatif.
2: Betul.
3: Itu kan bersifat positif juga. Seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, Pak, kalau misalkan kita udah lumayan terjurus ke dalam circle itu nih, mohon maaf nih, Pak. Itu gimana sih cara tepat untuk kita keluar atau membatasi diri nih dari, ya itu bisa dibilang toxic circle lah, ya, Pak.
1: Atau banyak yang masih susah keluar dari circle tersebut gitu, Pak. Takutnya nggak ditemenin kah, takut nggak punya teman lah, dan lain-lain, ya.
2: Teman lagi, ya, mungkin.
3: Benar. Jadi, memang hak kita untuk menolak. Nah, kita harus berani menolak, tetapi tentu saja dengan etika yang bagus. Artinya kita menolak bahwa maaf, kita tidak bisa, tetapi kita harus melakukannya secara tegas dan sopan. Misalnya, maaf, saya tidak bisa untuk mengikuti hal seperti itu, tetapi jika aktivitas yang lain, misalnya main sepak bola dan lain-lain, saya bisa ikut hal seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan. Tetapi, nah ada tetapinya lagi, kalau misalnya selanjutnya ternyata yang kita beri apa namanya ini sanggahan itu malah memberikan menjurus, loh kamu seperti itu, kalau gitu kamu bukan teman kita lagi. Nah, itu sudah namanya pengancaman yang notabene kita pun berhak untuk keluar dari circle itu.
2: Betul.
3: Jadi kita yang harus tegas terhadap diri kita sendiri dan mereka bahwa maaf, kita sudah kada kawal lagi lah kawan. Nah, seperti itulah
2: bahasa kampungnya lah. Ya, Pak. Atas hal itu.
3: Iya, harus punya pilihan sendiri. Iya.
1: Okay. Memang sebenarnya lebih enak tuh kalau kita bisa preventif, ya, Pak, ya. Memfilter terlebih dahulu gitu sebelum masuk ke circle tersebut dan susah untuk keluar gitu, ya. Betul. Ada cara efektif enggak nih, Pak, untuk kita biar bisa memfilter, oh sepertinya aku kalau masuk circle ini nanti bakal berkembang, atau ternyata kayaknya jangan deketin deh circle yang kayak gini gitu, Pak.
3: Iya, kalau yang tadi kan itu kan dia sudah sudah masuk
1: Pak, ya,
3: circle itu. Nah, ternyata tidak tahu, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita belum masuk circle, nah kita harus memantau dulu nih apa latar belakang dari circle itu. Loh, ribetnya sih, nah memang ribet karena kita ingin sesuatu yang terbaik untuk kita,
1: menentukan masa depan.
3: Jadi misalnya,
1: Pak, ya,
3: kebiasaan apa, iya, untuk masa depan. Misalnya kita lihat mereka, apa yang mereka lakukan, apa kebiasaan mereka, apa yang menjadi kesamaan visi mereka itu. Misalnya kan saya bilang tadi, ternyata mereka itu adalah kumpulan orang yang suka melakukan hobi ngeband. Kemudian suka main bola. Nah, itu tidak apa-apa. Artinya kan memang itu adalah hobi atau kesukaan orang.
2: Yang positif,
3: yang kedua, ya, menghormati nggak mereka dalam batasan-batasan. Melakukan hal yang positif nggak mereka. Jadi ketika kita punya batasan, saya tidak bisa misalnya larut sampai malam, ini mereka menerima, artinya kan ada feedback bahwa mereka punya reaksi positif terhadap apa yang kita menjadi batasan kita. Nah, itu juga penting. Kemudian apa selanjutnya, kita juga harus terbuka kepada orang tua. Kenapa jadi harus terbuka? Karena dengan terbukanya kita, orang tua kita punya circle ini, kita punya teman ini, otomatis ini juga menjadi kontrol dari keluarga kita terhadap apa yang kita lakukan, seperti itu.
1: Oke, tadi dibahas juga seputar batasan nih, Pak, ya. Sebenarnya dalam circle yang kita bahas mungkin pertemanan, batasan batasan masing-masing itu kadang sikapnya ada yang tegas, ada yang enggak, ya, Pak, ya. Kapan sih sebenarnya kita bisa bertindak tegas nih, Pak, terhadap sikap yang memang kita punya sendiri? Kalau misalkan teman-teman masih banyak yang belum tahu, oh ternyata kita masih bisa toleransi kok kalau ternyata kita diajakin kayak gini atau gimana gitu, Pak.
3: Iya, seperti yang saya bicarakan tadi, ya, artinya ketika kita menyampaikan suatu pendapat kita, menyampaikan sesuatu yang kita inginkan nih, misalnya maaf saya tidak bisa nih untuk seperti itu dan lain-lain, atau maaf saya tidak mau melakukan hal seperti itu. Respon dia adalah, oh seperti itu. Jadi istilahnya tuh dia memaklumi. Nah, sekelompok orang itu akan memaklumi jika itu adalah alasannya positif. Tetapi jika melakukan perundungan, kemudian pemaksaan, bahkan istilahnya dihindarkan dari circle, atau malah diberikan ancaman seperti saya bilang tadi, itu artinya sudah tidak bisa kita tolerir lagi terhadap kepentingan atau batasan kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi alangkah baiknya circle itu sih mending dijauhin.
1: Dijauhi, Pak ya.
3: Kalau misalnya sudah melakukan pemaksaan, kemudian perundungan, bahkan juga istilahnya pengancaman terhadap sesuatu yang tidak baik.
1: Ya, ya. Kalau udah sampai ancaman sudah ke tindak kejahatan ya, Pak ya, jatuhnya di circle ya, Pak ya.
3: Kejahatan.
1: Oke, oke. Kita balik lagi setelah yang satu ini.
3: Kejahatan, dan itu sering terjadi, Mas. Okay. Sering terjadi di sini.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan teman-teman Pradu yang mungkin pengen tanya-tanya bisa ke YouTube kita juga. Semakin menarik karena kalau pembahasan circle ini memang khususnya di Banjarmasin sepertinya banyak orang yang kada nyamanan, Pak ya. Mungkin di Kalimantan Selatan juga tuh orang-orang kada nyamanan.
3: Tipe kita ini ya, tipe masyarakat Kalimantan Selatan ini tidak enakan orangnya.
1: Tidak enakan.
3: Jadi lebih baik ngikut, tapi kadang-kadang hal seperti itu malah menjadi dua sisi mata uang.
1: Betul.
3: Bisa bagus, bisa tidak bagus. Nah, itu.
1: Nah, itu teman-teman ya, catatan kita untuk pagi ini. Iya. Bersikap tegas
3: bahkan
1: itu bukan
3: Iya, sifat tegas itu wajib. Kalau misalnya kita sudah menyentuh hal-hal yang sudah tidak bagus. Jadi jangan sampai kita selalu diomongin bahwa orang Kalimantan ini mudah aja dimanfaatkan karena orangnya enakan. Nah, itu jangan sampai.
1: Oke, oke. Jangan sampai diarahkan ke hal-hal yang sebenarnya jadi kekurangan. Padahal itu sebuah kelebihan buat kita untuk menjadi ramah, apa ya?
3: Benar-benar. Banyak orang dari luar yang sampai ke Banjarmasin ini, Kalimantan Selatan, itu memuji sifat kesopanan di Kalimantan Selatan. Itu sisi positifnya.
1: Nah, ini teman Prodo menarik. Setelahnya kita bakal lanjut lagi, Pak ya. Dan juga buat teman Prodo yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, salah satunya ada beberapa pertanyaan juga ya. Setelah ini bakal kita tanyain juga ke narasumber kita di pagi hari ini. Tapi setelahnya satu di Prodo FM.

0: terbaik kamu. Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado 2. Dan juga masih bareng Edo, teman-teman, sama Keisha.
1: Keisha dan Bapak Arik Rahman Hidayat.
0: Dari BNNK Hulu Sungai Utara nih, teman-teman. Masih ngobrolin seputar circle lah ya.
1: Iya, betul.
0: Karena si circle-circle ini adalah masalah yang memang mesti kita tuntaskan, khususnya di generasi muda sangat berpengaruh.
1: Betul,
0: dan ini circle ini juga banyak Pak ya, dari lingkungan pertemanan, akademik, terus juga lingkungan rumah juga Pak ya, salah satunya.
2: Iya, banyak dari lingkungan macam-macam kan, ketika kita di masyarakat, di tetangga kita kan pasti kita pertemanan di lingkungan keluarga kita.
0: Betul.
2: Kemudian ada juga pertemanan ketika di kita kuliah dan lain-lain. Nah itu kadang, karena semakin kita dewasa, otomatis circle kita, pertemanan kita pun pasti akan lebih banyak. Nah, jadi kita harus pintar-pintar memfilter dan mencari informasi penting yang ada di sekitar kita, khususnya mungkin segala sesuatu yang berdampak positif dan negatif. Contohnya mungkin seperti kayak pemakaian vape dan lain-lain, karena mungkin sudah ada yang tahu bahwa PNN pun sekarang sedang gencar-gencarnya untuk menolak atau pencegahan dini lah terhadap penggunaan vape, karena sekarang sudah menjadi media untuk menggunakan narkoba dan lain-lain. Sudah ada zat-zat yang masuk atau zat yang kurang bagus di vape itu sendiri.
0: Okay. Sudah ada kasusnya Pak yang pernah terjadi Pak ya. Sempat ramai juga.
2: Iya, dan kita pernah, kita di BNK HSU itu rutin untuk melakukan rehabilitasi kepada orang-orang yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba. Jadi di sana kita melihat ada anak-anak, terus kita tanya, kenapa nih masalahnya? Ternyata dia menggunakan vape. Loh. Kemudian kita tanya, apa yang dimasukkan di dalam situ? Ternyata dia dengan sadar bahwa ketika dia memakai vape, dia ingin dampak lebih terhadap rasa nyamannya menggunakan vape. Maka dipasang jamur atau mushroom istilahnya itu.
0: Okay.
2: Seperti itu. Nah ini sudah mulai berbahaya. Yang notabene memang vape itu memang berbahaya. Ada etomidate kan, zat yang dapat melakukan, istilahnya zat yang biasanya digunakan untuk pembiusan baik manusia maupun hewan dan lain-lain.
0: Okay.
1: Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, sebenarnya tuh ada nggak sih roadmap untuk generasi emas bebas narkoba nih Pak?
2: Iya, sebenarnya macam-macam ya roadmap kita itu. Yang mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa kita yang pertama adalah mengedukasi diri kita sendiri. Bagaimana diri caranya kita? Iya, jadi kita harus tahu sendiri nih, seperti saya tadi bilang, kita kan bukan orang yang kayak zaman dulu sudah tidak bisa untuk mencari informasi bahaya dan lain-lain. Kita kan sudah informasi media sosial dan lain. Jadi kita harus tahu nih apa yang bahaya, apa yang tidak baik, apa yang baik. Nah seperti itu. Yang kemudian apa? Yang seperti bilang tadi, itu adalah kita harus filter circle kita seperti apa, yang kita inginkan apa, berteman dengan seperti apa. Karena ya seperti kita tahu lah, kalau kita ingin berperilaku seperti serigala, maka bertemanlah dengan serigala. Ketika kita berperilaku seperti kancil, maka kita harus bergaul dengan orang yang kancil-kancil seperti itu. Jadi ketika kita ingin menjadi hena, ya kita bergaulnya dengan hena. Nah seperti itu. Jadi pertemanan itu kan menentukan karakter diri kita.
1: Betul.
2: Tetapi kadang ada juga yang karakter sendiri kuat, tetapi itu jarang. Nah seperti itu. Kemudian apa ya, otomatis ketika kita punya circle, kita harus, kan saya tadi bilang, ada kesamaan kebiasaan, kesamaan kesenangan, kesamaan apa, visi terhadap suatu circle itu. Misalnya circle ini ternyata suka sepak bola. Nah itu kita manfaatkan. Kita manfaatkan untuk apa? Menjadi potensi diri kita. Sehingga kita itu bisa untuk meningkatkan potensi, skill kita, dan lain-lain. Setelah itu apa? Kalau misalnya kita sudah berdampak positif, sudah bagus jadi orang, berarti kita bisa menjadi role model. Jadi role model itu apa? Artinya orang yang bisa menjadi contoh kepada orang lain. Dengan misalnya kita menjadi contoh, orang mungkin yang bisa dulunya itu memakai narkoba, yang gak suka hal-hal positif, kemudian orang yang ingin lari ke hal yang tidak baik, misalnya menggunakan narkoba dan lain-lain, kita bisa menjadi role model sehingga kita dapat menjadi contoh dan membuat dampak positif kepada orang lain juga, otomatis setelah dirinya, keluarga, kemudian orang lain, seperti itu.
0: Baik, dari BNNK Hulu Sungai Utara sendiri Pak, apa aja yang udah teman-teman lakukan nih terhadap pengawasan atau mungkin melihat circle-circle yang ada di sana gitu, circle pertemanan dan mungkin masyarakat ya Pak ya?
2: Iya, jadi di BNN itu sendiri kita punya program. Yang pertama itu adalah, yang tadi saya bilang adalah, kami mengontrol dulu dari unit terkecil dari suatu daerah, yaitu apa? Keluarga. Nah, di keluarga ini kita bantu bagaimana caranya kita membentuk adanya hubungan baik antara anak dan orang tua. Seperti saya bilang tadi, adanya kerenggangan inilah yang membuat sehingga curhat, kemudian rasa senang, rasa tenang itu lebih ke teman daripada ke orang tua. Nah, kemudian apa? Selanjutnya ketika ada yang seperti itu, artinya nih lari nih ke teman. Nah, bagaimana caranya? Kita punya program juga namanya adalah rekan sebaya. Nah, rekan sebaya ini yang kita bentuk bagaimana setiap sekolah itu punya orang, punya icon, punya role model yang dapat menjadi panutan, dapat menjadi orang yang dapat mempengaruhi ke arah yang positif. Seperti itu. Terus apa? Kita juga kerjasama nih. Mungkin ada program juga mungkin di Banjarmasin dan sekitarnya, mungkin di setiap kabupaten, yaitu ada namanya Duta Genre.
0: Duta Genre,
2: nah,
0: betul.
2: Duta Genre itu ada duta anti narkoba. Nah, itu kita kerjasama, kita kolaborasi, kemudian kita ajak untuk sama-sama dalam hal melakukan promosi terhadap bahaya narkoba, bagaimana berteman yang baik, bagaimana menciptakan circle yang baik. Nah, itu berdampak sangat bagus di daerah. Kenapa? Karena orang yang sudah menjadi ikon, misalnya ajang Nanang Galuh, Duta Genre, itu bisa menjadi panutan oleh remaja-remaja yang ada di daerah, seperti itu. Mungkin itu yang biasa kita lakukan. Selain juga ada penyuluhan, ada konten media sosial, dan lain-lain.
1: Terakhir mungkin Pak, ada pesan-pesan nih untuk buat anak generasi muda biar bisa jadi generasi emas bebas narkoba nih.
0: Apalagi khususnya mungkin buat teman-teman yang baru masuk ke lingkungan yang baru.
1: Betul.
0: Seperti sekolah baru, kuliah baru. Itu pasti masa-masa pencarian circle nih Pak ya. Ada pesan-pesan kah untuk teman-teman nih?
2: Iya. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik sekalian mungkin yang sekarang dilema atau bagaimana ketika bertindak supaya dia masa depannya cerah, yang pertama adalah bentuklah karakter diri yang kuat, baik terhadap dampak negatif atau dampak positif. Dengan adanya karakter diri yang kuat, dengan adanya kepribadian yang bagus, ketika kita dihadapkan suatu circle yang itu baik positif, baik negatif, itu kita akan pintar memilih, akan pintar memfilter atau menseleksi, sehingga kedepannya akan kita bentuk diri kita, akan kita gabung ke circle itu untuk memanfaatkan kita, memunculkan, meningkatkan potensi yang ada dalam diri kita, sehingga kita akan menjadi generasi emas Indonesia tahun 2045 dan menjadi generasi yang bebas narkoba, seperti ini.
0: Oke, tidak terlalu. Yang penting jadi anak muda yang berprinsip ya Pak ya. Harus punya prinsip.
2: Harus punya prinsip.
0: Kalau enggak goyah dengan circle-circle yang negatif ya Pak ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Arief Rahman Hidayat untuk udah mampir ya, walaupun sebagai Zoom. Nanti mungkin kalau misalnya mampir ke Studio Pro 2 boleh di Banjarmasin Pak ya?
2: Boleh, boleh. Insyaallah kita
0: ngobrol-ngobrol lagi. Kita...
2: Siap.
0: Oke, okay, Tidia. Terima kasih Pak Arief dan teman-teman dari BNNK Hulu Sungai Utara. Sampai ketemu lagi ya di Pro 2 Judul Narkoba dan Korupsi edisi berikutnya. See you teman-teman juga. Okay. Terima kasih yang udah ikutan gabung di live YouTube kita. Seru banget kalau ngobrolin seputar circle, kayaknya enggak ada habisnya guys ya.
1: Betul banget.
0: Circle kita tuh kayak
1: bertambah.
0: Di sini ada, di situ ada, iya, gitu teman-teman. Mungkin kita juga punya circle yang toksiknya ada, punya kita ya, yang positifnya mungkin, juga mungkin ada. Mungkin. Yang bahkan
1: gak
0: negatifnya.
1: Bisa dipungkirin, ya.
0: Iya, kadang tinggal kita masing-masing yang ngambilnya, ya bisa banget memfilternya. Oh, kayaknya kalau mereka ngumpul buat kayak gini,
1: have
0: kayaknya
1: fun doang mungkin.
0: Gak usah lah ya, ya teman-teman. Kalau lebih bermanfaat boleh lah ikut join ya teman-teman. Itu dia, kita ini di Pro 2 FM karena selanjutnya bakal ada
1: Sabrina yang menemani kalian di santai siang.
0: Saya keep tuning terus di 95,2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: See you, Edo pamit.
1: Guys, pamit.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah saat ini Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pelaksanaan fungsi legalitas, penganggaran dan pengawasan sebagai bagian optimalisasi tugas ke Dewan. Upaya tersebut dilakukan melalui pertukaran informasi dan pengalaman bersama DPRD Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 7 September 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarbaru, di tengah kesibukan mengikuti kursus pemantapan pemimpinan daerah Angkatan 4 tahun 2026 di Jakarta, tidak membuat Wali Kota Banjarbaru Haji Ernalisa Halabi mengendurkan perhatiannya terhadap kondisi kota idaman. Hingga Rabu 9 September 2026, Wakil Kota Halisa Halabi masih mengikuti rangkaian KPPD yang digelar di Gedung Sasana Bakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, kualitas udara di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada pagi 10 September 2026 berada di dalam kondisi yang perlu diwaspadai. Berdasarkan pantauan aplikasi info BPMKG, konsentrasi partikular harus atau PM2,5 mencapai 271,5 mikrogram per meter kubik dan masuk ke kategori bahaya. Sekian Info Pro 2 bersama Geisha.

0: gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
4: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai Siang Pro 2 FM.

95,2 FM, Elebanyi Remasin, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, selamat siang semuanya. Bareng aku Serina ya, nemeni kamu di hari Kamis dengan senyuman yang selalu manis ini. Nah, manis teman berdua. Dan tentunya buat kamu yang pengen request, karena udah jam-jamnya request nih ya, jam 10 sampai jam 12 nemeni kamu, langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420. Dan nanti jam 11 sampai jam 12 kita bakalan live TikTok seperti biasa. Kamu bisa request di live TikTok, tapi untuk sekarang kita fokuskan di WhatsApp dulu ya. Jadi aku tungguin buat kamu yang pengen request, langsung aja sekarang juga, dan tetap stay tune di Pro 2 RI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk mending request lagu favorit kalian di Pro2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rri_pro2banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2.

95,2 FM Erewa Nyermasin, teman terbaik kamu dalam menjalani hubungan nih ya, teman berdua. Pengennya kita tuh berjalan dengan lancar, saling mencintai, saling menyayangi. Tapi pasti aja ya, dalam sebuah hubungan itu ada permasalahan yang bikin percikan-percikan permasalahan bisa jadi sampai putus gitu ya, teman berdua. Tapi kalau misalnya ada masalah ya, kelarinnya bersama. Karena ya, kalau pengen bertahan lama seperti itu ya, teman berdua. Tapi kalau misalnya udah dicari solusinya bersama-sama, enggak ada jalan keluarnya, mungkin jalan terbaiknya adalah di jalan yang berbeda. Ini kayak lagunya Caleb Jenny, Jalan Terbaik. Cek disana.

95,2 FM Rewonder Masin, teman terbaik kamu. Saatnya request time bareng Sabrina. Yuk, yang pengen request langsung aja kuasa kita di 0811511420 ya. Dan lanjut lagi nih, aku bacain request dari Amalia. Katanya pengen request lagunya Vanessa G, Berkaca-kaca. Biasanya teman berdua berkaca-kaca ini ketika kamu tuh ya ngerasa kayak sedih tapi ditahan-tahan dan sampai akhirnya meneteskan air mata. Aduh, itu tuh rasanya tuh lagi sakit-sakitnya teman berdua. Bentar, nih aku cariin ya lagunya Vanessa G, Berkaca-kaca. Oke, lanjut lagi. Ada dirinya siapa nih? Coba kita cek lagi di WhatsApp teman berdua. Ada dirinya CL ya, request lagunya Sumpah Mati. Tadi udah aku puterin. Lara Puspitasari, selamat siang. Siang juga. Mau request? Boleh banget, langsung aja ya. Pengen request apa nih Lara? Aku tungguin ya. Dan tentunya buat teman berdua yang pengen request, masih ada kesempatan kamu sampai jam 12 nanti. Ingat ya, jam 11 kita bakalan live TikTok. Jadi langsung aja nanti gabung di @RRI_2 Banjarmasin. Sambil nunggu requestan teman berdua yang lainnya, kita puterin dulu lagunya Vanessa G, Berkaca-kaca. Check this out.

0: muridmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.
1: Pro2 Request Time. Teman-teman.

mau diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

95,2 FM, Rewan Informasi, teman terbaik kamu. Dan bentar lagi kita bakalan live TikTok yang nomor 2. Ini udah ada dirinya Mr. Nang yang request lagunya Killing Me Inside. Biarlah, ayo langsung aja, check this out.

Simul 5,2 FM, Rai Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman berdua, dan sudah saatnya di request time Berangkau Serina sampai jam 12 ya. Yuk, buruan aja buat teman berdua yang pengen request langsung di kolom komentar live TikTok kita ya, di @rriinskaper2banjarmasin. Tapi sebelum itu, aku habisin juga nih requestan dari teman berdua yang sudah masuk di WhatsApp kita. Tadi ada dirinya Nazwiati yang request lagunya Ridwan Fadilah, Kecintaan, nih lagu terbarunya ya, buat teman-teman yang lagi ngebucin gitu. Kayaknya pas banget nih, lagi butterfly era, lagi kecintaan katanya. Oke, satu lagu menemani kamu sambil nunggu teman-teman yang pengen request lagu selanjutnya ya. Ridwan Fadilah, Kecintaan.

Radio FM teman terbaik kamu. Kalau yang namanya perasaan tuh gak bisa dipaksakan ya teman perluan, dan bisa aja datangnya tiba-tiba aja gitu teman perluan. Namanya juga jatuh suka. Ini kayak judul lagunya Tulus yang udah di request oleh teman perluan, darinya Kimpul. Tadi lanjut lagi darinya Letter ya, yang request lagunya Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Serina ya, nemenin kamu di Pro 2 RRI Banjarmasin. Dan masih ada kesempatan yang pengen request. Ini kayaknya lagi sepi-sepinya kok. Kemana ya teman Pro 2 aku yang sering berkomentar di Pro 2 RRI Banjarmasin, kok tiba-tiba aja kayak ngilang gitu teman Pro 2. Tadi ada dirinya, bentar-bentar, di Muhammad Iqbal yang request lagunya Pak Biasar Tanpa Rasa Bersalah. Dan lanjut lagi ada dirinya Tika yang request lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ini kayaknya saling berkaitan ya, yang satu melakukan sebuah kesalahan, tapi yang satunya lagi bagaimana caranya untuk bisa bertahan gitu, untuk bisa selalu baik-baik aja dengan kata maaf. Oke, check this out.

95,2 FM and ini banjir masing teman terbaik kamu. Lanjut aja, langsung aja aku bacain ya. Darinya Destin tadi yang request lagunya Dere Puspa, dan ada darinya L yang request lagunya Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu. Check this out.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik Kaunsel Priyadi. Kita usahakan rumah itu harus bisa saling ya, karena kalau misalnya menjalin hubungan itu berdua, bukan hanya satu. Jadi harus sama-sama, sama-sama berusaha, sama-sama setara cintanya. Lanjut lagi sebagai request yang terakhir teman berdua, ada dirinya Maulida tadi request lagunya It Kitab, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kalau hujan biasanya menyediakan payung, tapi kalau misalnya aku lagi perlu seseorang, sedianya kamu. Nah, cakep. Oke, satu lagu menemani kamu ya sebagai requestan terakhir juga. Dan tenang aja buat kamu yang belum sempat untuk request, nanti di sore hari jam 5 sampai jam 6 kita bakalan buka sesi request lagi dengan penyiar lainnya, dan juga di malam hari jam 10 sampai jam 11. So keep safe aja. Simpul 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: dengan esensi buku.
1: Going Offline mengajak pembacanya untuk sejenak menaruh gawai dan menemukan kesenangan sederhana untuk menghabiskan dan memanfaatkan waktu secara offline. Saat di mana kita dapat terhubung dengan berbagai hal indah yang berada di sekitar, bukan melalui teks ataupun video, melainkan menggunakan mata, telinga, sentuhan secara langsung, perasaan, dan berkenaan dengan indera kita. Buku setebal 260 halaman ini mengajak kita untuk dapat melakukan perjalanan yang memangku kita ke hakikat kehidupan nyata itu sendiri. Buku ini adalah karya dari Desi Anwar, tidak jauh berbeda dengan buku miliknya yang berjudul Hidup Sederhana, sebab keduanya membahas terkait makna sebuah kehidupan. Kita akan digandeng untuk memikirkan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial lewat berbagai pemikiran dan pengalaman pribadi dari penulis yang telah dituangkannya menjadi sebuah bentuk buku pengembangan diri yang berjudul Going Offline ini. Seiring dengan berkembangnya teknologi, terlebih keluaran gawai terbaru dari masa ke masa, manusia kerap kali acuh tak acuh dengan keadaan di sekitarnya. Hal demikian dapat kita lihat dari berbagai fenomena keseharian yang ada pada masyarakat di lingkungan sekitar. Buku ini membawa para pembacanya untuk kembali menjalani kehidupan dengan segala kapasitas yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam hal ini, seperti kita dapat menikmati rerumputan hijau di taman sambil jalan-jalan, memandangi keindahan alam lainnya, berkunjung ke museum, pameran seni, dan sebagainya, yang mana semua hal itu hanya dapat dilakukan dan dirasakan ketika kita berada di dunia yang sesungguhnya, yaitu dunia offline. Buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca. Dengan pembahasan yang ringan, buku ini layak untuk dibaca oleh berbagai kalangan dan dibaca saat pagi hari sebelum memulai rangkaian aktivitas produktif lainnya. Demikian esensi buku Going Offline karya Desi Anwar.

0: Aku kan semalam gak bisa tidur. Terus iseng scroll. Terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga. Tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya. Lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu?
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang. Kayak, ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya.
2: Kamu
0: pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisan.

0: Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya, tinggal nulis aja.
1: Tapi di sini kamu mikir?
0: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
1: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
2: Dan kita juga bukan orang asing sih.
0: Iya juga ya.
1: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
0: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
1: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayak nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

Baik kamu, baiklah tempat luas sudah saatnya kita dengarkan bersama Kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Bersama Pro 2, teman terbaik.

0: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Simbol 5,2 FM, Erewan Yermasing, teman terbaik kamu masih bilang aku Serina dan sudah saatnya di tempat Pro 2. Di jam 1 sampai jam 2, 1 jam menemani kamu di Pro 2 Sport ya. Akan ada berbagai macam informasi olahraga, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Keep staying aja 5,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses, punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Santai siang.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bilang Selina di Pro 2 Sport, tentunya dengan berbagai macam informasi olahraga ya teman perlu. Tapi sebelum aku bacain, aku sampaikan beberapa informasi terbaru nih di olahraga ya teman perlu. Aku juga mau mengingatkan untuk teman perlu yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, jaga kesehatannya, apalagi di udara yang gak sehat karena masih karhutlah juga ya teman perlu, kabut asap di luar. Terus buat kamu yang pengen dengerin Pro 2 RRI Banjarmasin, bisa download juga nih aplikasi kami RRI Digital di App Store ataupun juga di Play Store utama perlu. Dan informasi pertama nih ada darinya, bentar kita bakalan nyampain informasi olahraga apa ya, sepak bola kali ya teman perlu. Timnas Indonesia nih yang akan menghadapi 3 lawan pada fase grup FIFA Asian Cup 2026, dan akan ada satu laga lagi jika bisa menempati peringkat pertama atau kedua. Setelah Piala AFF 2026, skuad Garuda akan kembali menjalani pertandingan pada akhir September hingga awal Oktober teman perlu. Ajang bentukan FIFA ini bertajuk FIFA Asian Cup 2026, jadi pertandingan penting buat Indonesia untuk menapaki ranking FIFA.

0: Eh, gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
1: Boleh-boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu. Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Simbol 5,2 FM, RIW Nyelmasin, teman terbaik kamu. Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Padil Imran, menargetkan 1 medali emas untuk bergu putra di Asian Games 2026. Padil menyebutkan sejumlah nama dari tim bergu putra yang akan bertanding, yakni ada Jonathan Christie, Alwi Perhan, Muhammad Jaki Ibaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, dan ada juga Muhammad Sohibul Fikri, hingga Niklaus Jukwin, teman berdua.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tidur.
1: Belum tidur?
0: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
1: Pikiran apa sih?
0: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
1: Kadang emang gitu, badan istirahat tapi pikiran belum.
0: Iya ya.
1: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.
2: Teman Perdua, pernah kepikiran gak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
3: Santai Siang
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Prodo FM.

105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya dari kejuaraan provinsi National Forum Freak Komite Indonesia ya, nomor 2 Kalimantan Selatan yang resmi bergulir di Banjarbaru sejak 3 September 2026. Ajang ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Selatan, Febriyadin Hafiz, yang difokuskan pada cabang olahraga pada atletik dan juga para panahan nih nomor 2. Kepala Disporla Kalimantan Selatan, Hafiz juga mengatakan kejuaraan ini dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi menyeluruh terhadap program latihan yang telah berjalan. Pihaknya juga mengaku meskipun masih terdapat keterbatasan teknis di lapangan ya, pelaksanaan kegiatan ini tetap dilancang agar tepat sasaran. Eki, itulah tadi beberapa informasi olahraga menemani kamu dalam 1 jam ke satu jam tadi ya, teman berdua, maksud aku dari jam 1 sampai jam 2. Dan tadi udah ada beberapa informasi mulai dari sepak bola, terus bulu tangkis, MotoGP, dan yang terakhir yaitu adalah Kejurprov NPCI Kalimantan Selatan 2026, fokus evaluasi pembinaan atlet paralimpik daerah ya, teman berdua.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi dapat terjadi kapan saja tanpa peringatan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sangat penting untuk meminimalkan risiko dan dampaknya. Dalam menghadapi bencana, koordinasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait sangat dibutuhkan. Pemerintah perlu menyediakan sistem peringatan dini yang efektif, sementara masyarakat harus memahami cara evakuasi yang benar. Selain itu, setiap keluarga disarankan memiliki rencana darurat serta perlengkapan tanggap bencana, seperti makanan cadangan, air bersih, dan alat komunikasi darurat. Setelah bencana terjadi, langkah pemulihan harus segera dilakukan agar kehidupan masyarakat dapat kembali normal. Bantuan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, baik dalam bentuk tenaga, dana, maupun logistik. Selain itu, dukungan psikososial bagi korban juga menjadi hal yang penting untuk membantu mereka pulih dari trauma akibat bencana. Kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki peran dalam tanggap bencana karena keselamatan bersama adalah tanggung jawab kita semua.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya?
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang, nomor 2 masih bareng aku Selina. Dan sudah saatnya nih, di jam 2, 1 jam ke depan ya nomor 2, menemani kamu di Produ Entertain dengan berbagai macam informasi dunia hiburan. Kita beralih ke informasi yang lebih ringan ya nomor 2, mulai dari rekomendasi perfilman, para musisi dengan single terbarunya atau jadwal manggung terbarunya ya teman luar, dan event-event yang bakalan tersenggara dalam waktu dekat. Jadi buat kamu yang gak mau kudet sama informasi terkini, keep stay tune aja. 105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis.

0: kebersihan lingkungan, dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada Ariel Noah nih nomor 2 yang bukan suara mengenai rencana bermusik Noah ya, yang mengonfirmasi juga grup musik tersebut bakalan comeback besar-besaran di tahun ini, menandai berakhirnya masa vakum mereka sejak Januari 2024. Akhirnya mereka muncul lagi nih nomor 2 untuk menghibur teman berdua semuanya. Ariel juga mengungkapkan para anggota Noah sedang fokus menyiapkan materi terbaru untuk comeback pertama mereka dalam 2 tahun terakhir teman berdua. Dan comeback ini juga kata Ariel benar-benar digarap serius dengan mempersiapkan satu album penuh. Materi baru ini juga dipersiapkan dengan dasar untuk memenuhi harapan dan juga ekspektasi penggemar. Aduh, gak sabar lagi nih ya nomor 2. Dan kembalinya Noah ini juga ke studio rekaman seolah menjadi jawaban juga atas kerinduan sahabat Noah yang sudah merasakan sejak pengumuman hiatusnya di akhir 2023. Sebelum hiatus juga Noah sempat merilis album ya, penuh bertajuk Keterikatan ya nomor 2 dengan 9 lagu pada 2019, serta juga Hari Yang Cerah sebagai album Revacates pada 2022 dengan 10 lagu nomor 2. Dan target rilis album ini pada akhir 2026 membuat album terbaru diprediksi menjadi salah satu momen comeback paling dinantikan tahun ini.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Pastinya teman gue waktu masih anak-anak sering banget nih denger dongeng Timun Mas ya. Dan dongeng masa kecil Timun Mas ini kembali hadir nih dalam bentuk animasi melalui kolaborasi Andri Pratama sebagai kreator dan sutradara. Ratin Kumala, gadis kretek ya teman gue, sebagai penulis naskah serta studio animasi. Karakter Timun Mas ini disuarakan oleh Mutiara Aska yang sebelumnya dikenal sebagai pemeran Sophie Sheridan dalam teater musikal Mamma Mia Tempat Lua di Jakarta. Lewat Instagram mereka ya, dikatakan bahwa karya animasi ini adalah hasil kolaborasi yang 100% tuh melibatkan talenta Indonesia pada produksinya. Karena seperti yang kita ketahui sendiri juga ya, cerita Timun Mas ini memang asli dari Indonesia. Kayaknya pas banget kalau misalnya semua talentanya juga dari orang-orang Indonesia. Kisah Timun Mas sendiri itu adalah cerita rakyat dari Jawa Tengah yang menceritakan perjuangan seseorang gadis cerdas ya dalam melarikan dirinya dari kejaran raksasa jahat bernama Buto Ijo. Versi animasi ini juga menjadi salah satu cara untuk membawa kembali cerita rakyat Nusantara kepada generasi baru melalui visual yang lebih modern juga dan teknologi yang lebih semakin terdepan ya, tanpa meninggalkan akar budaya lokalnya.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Boros amat nih nyemprotnya.
2: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M+.
2: 3M+, 1550.
1: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng, 3M+ itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh gitu, ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
3: Santai siang. Pro 2 FM teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kami. Itulah tadi ya beberapa informasi dari dunia hiburan, mulai dari para musisi dengan single terbarunya, terus juga ada yang comeback, rekomendasi perfilman, dan event-event yang bakal berlangsung dalam waktu yang dekat nih teman dua. Semoga aja terhibur dan menjadi salah satu informasi yang semakin nambah updatean kamu setiap harinya ya teman dua. Dan sudah saatnya juga nih aku pamit. Setelah ini bakalan ada Linda nemenin kamu di Sore Ceria. So keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad. Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati. Kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore kembali teman Pro 2. Senang sekali di kami sore ini bisa nemenin kamu sih ya. Di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Semangat banget rasanya, apalagi udah jelang banget nih hari ulang tahun Republik Radio Republik Indonesia. Tepatnya ke-81 tahun ya. Di tanggal 11 September pada esok hari. Wah, semangat banget nih buat temenin kamu bersua kembali gitu ya di Pro 2 RRI Banjarmasin. Semoga pada happy terus ya. Dan jangan lupa ikutan berpartisipasi dalam ngevote ya penyiar dan reporter favorit kamu nih teman Pro 2. Buat seru-seruan aja juga sih ya untuk meramaikan spesial hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan di segmen Wush kali ini teman Pro 2, waktu ngobrol sore hari sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah bareng sama LINDA yang pasti bakal kasih kamu banyak sekali informasi menarik tentunya. Jadi yang kemana-mana setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Scroll, like, share. Tiap hari gini terus.
2: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
1: Skill apa nih?
2: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
1: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
2: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita update dulu deh untuk informasi wilayah Kalimantan Selatan kita pada hari ini, teman Pro 2 ya. Apa kabarnya nih? Soalnya tadi pagi juga dilihat dari kualitas udara di wilayah Banjarbaru sendiri itu kategorinya udah berbahaya ya, teman Pro 2 ya. Jadi memang siang ini pun juga masih berasa sih di kota Banjarmasin. Meskipun nggak sepekat di wilayah Landasan Ulin, Banjarbaru gitu ya. Tapi kayak sudah bercampur dengan udara yang ada di kota Banjarmasin tuh berasa banget. Nyekseknya, ngerti nggak sih teman Pro 2? Seseknya gitu loh. Berasa banget asapnya gitu. Nah, kita juga punya informasi terkait akan informasi.

kondisi kering karena cuaca panas. Selain itu, sampah-sampah plastik di dalam selokan sekitar lahan juga ikut terbakar. Asap dari lahan yang terbakar juga terbawa angin dan terasa sampai ke jalan yang banyak dilalui pengendara. Tidak lama setelah laporan kebakaran itu, relawan damkar juga yang tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman dengan penyemprotan air.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

Produa RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, kita masih ada lagi informasi selanjutnya, teman Produa ya. Yang mana untuk informasi ini, teman Produa. Aduh, mana nih informasinya nih? Kecepetan ini yang scrollnya, teman Produa ya. Jadi selain terkait tentang karhutla yang terjadi di wilayah Banjarbaru, teman Produa ya. Ini juga yang terbaru banget nih teman Produa tentang Gapura Kampung Ketupat Sungai Baru. Nah, yang mana untuk Gapura Kampung Ketupat Sungai Baru ini yang tidak hanya kondisi Taman Wisata Kampung Ketupat yang rusak dan dikeluhkan warga, Gapura Kampung Ketupat Sungai Baru pun tampak memprihatinkan. Struktur bambu yang menjadi penanda kawasan tersebut kini terbengkalai dan kehilangan pesonanya. Batang-batang bambu yang menyusun kerangka besar terlihat rapuh dan lapuk dimakan cuaca. Warna yang dahulu cerah kini memudar menjadi kusam. Sebagian dilapisi bercak jamur dan debu. Keseluruhan konstruksi tampak rentan, tumbang, dan kontras dengan cerahnya langit di atasnya. Jadi memang kondisi ini menjadi sorotan utama kawasan Kampung Ketupat. Sebagian bambu di atas gapura disebut sempat lepas dan jatuh ke jalan. Nyaris mengenai pengunjung. Jadi besar harapan oleh masyarakat juga teman Produa ya untuk segera dilakukan perbaikan agar kawasan wisata Kampung Ketupat kembali aman dan nyaman untuk dikunjungi.

0: Kalangan Pro 2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir. Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: Itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
0: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
1: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
0: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
1: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita masih ada lagi informasi lainnya teman Pro 2 ya. Lawan Karhutla, Mapala, Silva, WLM, dan BPDAS Barito padamkan api di hutan lindung ya. Jadi saling membantu nih ya, bahu-membahu dalam menangani kasus Karhutla ini. Di mana Karhutla sendiri yang kembali mengancam kawasan hutan di Kalimantan Selatan, Mapala Silva, Fakultas Kehutanan Universitas Mangkurat, ikut serta memadamkan api bersama Balai Pengelolaan Daerah aliran sungai Barito yang melakukan di kawasan hutan lindung Liangganggang. Aksi pemadaman berlangsung selama 5 hari sejak Rabu 2 September 2026 hingga Minggu 6 September 2026. Tim gabungan menyisir sejumlah titik kebakaran yang tersebar di kawasan hutan lindung tersebut dengan mengedepankan koordinasi dan keselamatan personel selama bertugas. Itulah tadi sederet informasi terkait akan Karhutla ya teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Informasi kali ini teman Pro 2 berkenaan tentang informasi dari wilayah Kalimantan Selatan, yang mana untuk informasi kali ini, pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya melindungi warga dari paparan asap rokok di lingkungan perkantoran. Melalui bagian umum Setdako Banjarmasin, smoking area atau kawasan khusus merokok itu sudah disediakan. Fasilitas tersebut berada di belakang bangunan e-lapor atau call center di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Subbagian Keuangan Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Feru Rahadian, mengatakan penyediaan kawasan khusus merokok dilakukan agar aktivitas merokok tidak mengganggu masyarakat maupun pegawai yang tidak merokok.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya teman Pro 2, ini masih dikutip dari rri.co.id, yang mana Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan. Rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis 10 September 2026. Wapres Gibran rencananya bakal melaksanakan 3 agenda penting di Banjarbaru, Ibu Kota Provinsi Kalsel, yaitu meninjau penanganan karhutlah, kemudian mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru, serta melihat layanan rumah sakit idaman.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir teman Pro 2, disampaikan masih dari rri.co.id. Yang mana disampaikan untuk informasi dari pemerintah Kota Banjarmasin yang mengajak aparatur sipil negara dan masyarakat ikut menyuarakan semangat anti korupsi melalui karya audiovisual. Ajakan ini diwujudkan melalui Lomba Video Anti Korupsi 2026 yang digelar Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi Banjarmasin. Lomba ini juga menjadi bagian dari rangkaian hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin sekaligus menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia. Peserta didorong mengangkat pesan pencegahan korupsi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti menolak pungutan liar, serta tidak memberi maupun menerima gratifikasi. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Muhammad Yamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Terus sampaikan informasi yang aktual kepada masyarakat di tengah berita-berita hoax yang memicu perpecahan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
1: Kamu masih bersama Pro 2.
2: Pro 2.

0: 2 Banjarmasin. Sore hari ini kita sudah kedatangan 3 narasumber hebat kita di Studio 2 Prodi RRI Banjarmasin ya, yaitu teman-teman dari Genbi Kalimantan Selatan. Dan mungkin biar lebih enak kita ngobrolnya, kita sapa dulu mereka di sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kalinda.
0: Wah, satu orang doang nih yang datang nih.
2: Halo, selamat sore Kalinda.
3: Okay. Selamat sore juga Kalinda.
0: Gimana hari ini kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Melewati kabut aman?
3: Aman.
0: Aman. Aman ya. Oke, oke, oke. Oke, teman Prodia, sore hari ini ada narasumber kita Muhammad Rafli selaku koordinator acara Genbi Kabana. Halo, panggilannya Rafli ya?
3: Betul, Kak.
0: Oke, halo Rafli.
3: Salam terus, kenal juga Kalinda.
0: Oke, ada Nur Anisyah Nahdia, panggilannya?
4: Nahdia, Kak.
0: Nahdia, ya, selaku ketua pelaksana Genbi Kabana ya. Iya. Terus ada Muhammad Robianor. Halo Robi, Robi ya panggilannya?
1: Betul, Kak, Robi.
0: Oke, selaku kepala bidang kesehatan dan lingkungan wilayah. Kalian ini dari Genbi Kalsel, benar ya?
4: Iya,
0: benar. Mau ngadain kegiatan Genbi Kabana.
4: Iya, betul. Betul.
0: Boleh kepanjangannya apa dulu nih Genbi Kabana?
4: Jadi Genbi Kabana itu adalah Kayuh Baimbai, Anak Aman, Banua Nyaman, Kak, gitu. Jadi ini aku perlu jelasin dulu, Kak, okay, atau langsung aja?
0: Wah, cukuplah sesingkat okay, itu okay, saja ya. Gak usah panjang-panjang, teman Pro 2 ya. Oke, jadi memang sesuai tema kita sore hari ini, teman Pro 2 ya, yang mana bakal membahas tentang menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bersama Genbi Kabana untuk mencegah bullying dan juga bisa merawat lingkungan. Nah, maka dari itu biar kita enak ngobrolnya beralur, beraturan, teman Pro 2 ya. Kamu juga boleh saksikan secara langsung di live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Yang mau tanya-tanya juga boleh nanti di live chat tersebut, oke? Okay? Oke, okay, kita mulai dulu dari Kak Robi nih.
1: Boleh,
0: Kak. Kalau kita bicara sekolah yang aman dan nyaman gitu ya, sebenarnya seperti apa sih kondisi sekolah yang bisa dikatakan aman dan nyaman bagi seorang pelajar sendiri gitu?
1: Oke, kalau berbicara terkait kategori sekolah yang aman dan nyaman ya, Kak. Nah, mungkin dari kami melihatnya itu sebuah permasalahan lah kalau dibilang, kalau kami bisa masuk ke sekolahnya. Karena kan sekolah ini macam-macam ya, Kak. Ada yang kategori dalam ibaratnya banyaklah kategorinya gitu. Nah, jadi kami memilih sekolah yang ibaratnya yang jarang dikunjungi, terus sekolah yang ibaratnya masih di bawah gitu. Terus sekolah pinggiran gitu. Nah, makanya kami mengunjungi sekolah SDN Basiri 3 yang mana kami melihat SD tersebut yang sangat jarang dikunjungi pun, kalau di sisi lain sekolah tersebut belum dalam kategori sekolah yang aman dan nyaman banget, Kak. Karena kan melihat lingkungan sekitarnya masih karena banyak karena dibilang sekolah pinggiran ya, Kak. Karena jadi sekolah pinggiran tuh lingkungannya yang kita lihat lingkungan keluarganya lah, jadi ya sambil jadi turun temurun gitu, nah, Kak. Nah, itu.
0: Oke, nah itu secara garis besarnya yang namanya nyaman bagi sekolah. Betul, tuh kayak ya. Gitu ya. Gitu ya. Oke, masih bareng sama Robi juga kita ngobrolnya di sore hari ini. Nah, kalau salah satu hal yang bisa mengganggu rasa aman di sekolah tuh misalnya tentang bullying nih gitu ya. Dari sisi kesehatan dan lingkungan, apa sih dampak bullying sendiri terhadap lingkungan sekolah dan perkembangan anak muda sendiri? Apalagi tadi udah dilihat dari SDN mana tadi? Basiri ya?
1: SDN Basiri.
0: Nah, itu di mana tuh, Robi?
1: Tentunya kalau terkait dampak bullying ini sangat besar, Kak, gitu. Jadi kalau kita kita edukasikan dari kecil tentu belum bisa terimplementasikan dengan baik gitu. Jadi bullying ini bisa masuk kapan saja pun, bisa masuk di mana semua segmen gitu, Kak. Jadi dengan adanya kami masuk, walaupun ya tidak sedikit banyaknya bisa merubah semuanya, cuman ya kami bisa menerapkan beberapa ilmu ataupun implementasi yang bisa diterapkan di sana. Karena kan kalau kita melihat dampak bullying ini sebenarnya banyak elemen-elemen dampaknya, Kak. Entah itu dari keluarganya, entah itu dari muridnya sendiri, entah itu lingkungan sendiri. Jadi ya kalau dibilang itu bisa menjadi jadi permasalahan kecil namun bisa menjadi permasalahan besar gitu, Kak. Dampak yang sangat besar lah ibaratnya kalau dibilang dampak bullying ini.
0: Oke, nah sekarang ke Nahdia nih ya. Kita juga pengen tanya nih soal Genbi Kabana yang mengangkat isu nih tentang juga bullying dan rawat lingkungan. Apa yang membuat dua hal ini gitu yang menjadi perhatian dalam kegiatan Genbi Kabana nantinya?

0: Okay, siap Kak. Berarti apa yang mendorong kami untuk proker ini terjalan khususnya di SDN Basirih 3 ya Kak? Karena yang pertama kami juga sudah kunjungan ke beberapa sekolah, terus kami berkonsultasi dan beberapa sekolah mengenai isu-isu yang lagi marak terjadi di lingkungan sekolah, khususnya bagian kesehatan dulu nih Kak. Terus kami survei ke SDN 3 Basiri, ternyata dari kepala sekolah itu menyarankan kesehatan mental, karena dilihat dari faktor keluarganya, betul kata Robi tadi, di daerah sana juga ya kesehatan mentalnya lumayan apa ya Kak ya, lumayan inilah ya, karena dari faktor keluarganya juga ada yang ibaratnya orang tuanya mohon maaf, ada orang tuanya yang sudah bercerai atau apa, jadi lebih baik kesehatan mental itu yang diutamakan. Sama kami juga memprogramkan bahwa bullying harus kita tetap masukkan gitu, jadi dikolaborasikan antara bullying dan kesehatan, bullying sama kesehatan mental gitu. Terus untuk lingkungan, karena ini juga lagi musim-musim kabut karhutla ya, jadi ini menurut saya juga sangat relevan untuk dibawakan di program Kabana ini Kak. Itu aja sih kalau dari aku.
1: Oke, nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi ya.
0: Siap,
1: teman Pro 2, jangan kemana-mana, setia terus di Pro 2 di Banjarmasin, teman terbaik kamu.

internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya untuk acara WUSH sore hari ini, waktu ngobrol sore hari. Masih dari teman-teman Gen B Council, teman Pro 2 ya, tentang menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bersama Gen B Kabana, juga bullying dan rawat lingkungan. Jadi kita juga udah tahu ya, mereka bakal mengadakan nantinya di bulan September ini kegiatannya gitu ya. Kalau tadi kita udah tahu apa sih itu Gen B Kabana gitu teman Pro 2 ya. Terus kenapa gitu dua poin tadi gitu yang pengen diangkat pembahasannya. Tapi kita juga perlu tahu nih konsepnya sendiri nih. Konsep Gen B Kabana yang kabarnya bakal berlangsung pada 19 September nanti ya di SDN Basiri 3. Boleh nih, siapa yang mau jelasin tentang konsepnya sendiri nanti gimana?
1: Ya, mungkin bisa dari koor acaranya langsung.
0: Boleh, silahkan.
2: Baik, selamat sore Kalinda dan juga Sobat Ceria RRI Pro 2.
0: Teman Pro 2.
2: Oke, mohon maaf sebelumnya ya karena lumayan masih sakit juga. Jadi untuk konsep kegiatan Gen B Kabana ini sendiri itu kan tadi sudah dijelaskan ya, itu kita mengangkat dua tema yaitu kesehatan dan lingkungan. Untuk kesehatannya itu kita lebih fokus kepada kesehatan mental, sedangkan untuk lingkungannya itu kita fokus pada isu terkait dengan bagaimana cara memilah sampah organik, anorganik, dan juga untuk dibiasakan nih teman-teman adik-adik nih untuk buang sampah setelah membeli jajan seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaannya nanti untuk konsep yang sosialisasi kesehatan itu tuh nanti akan diadakan di kelas 4 dan 5. Itu kenapa targetnya kelas 4 dan 5? Itu tuh dikarenakan karena anak-anak pada usia seperti itu tuh kan kayak rentan lah untuk bukan bercanda yang berlebihan, membawa-bawa nama orang tua, fisik dan lain-lain. Sedangkan untuk anak-anak di kelas 1 dan 2 itu tuh nanti akan menerima dari pada sesi sosialisasi lingkungan. Kenapa? Kenapa mereka mendapatkan sesi lingkungan? Karena itu tadi kami ingin mengajak dan menumbuhkan generasi baru dari pembelajaran dan juga dibentuk dari dini agar tidak lebih aware lah dengan sampah, tidak, maksudnya tidak acuh lah kayak gitu. Kemudian nanti dari kelas 1, 2, 4, 5 ini juga nanti akan menerima materi dari CBP. Nah jadi CBP itu adalah Cinta, Bangga, Paham, Rupiah. Nah di situ tuh nanti anak-anak akan diajarkan bagaimana cara merawat, menjaga, dan juga menggunakan lah uang dari uang fisik itulah, kayak maksudnya kayak gimana sih cara nyimpannya yang baik dan benar. Tujuannya bukan hanya untuk mengajarkan bagaimana sih cara untuk menyimpannya, akan tetapi juga memberikan sedikit pandangan yang bisa kami berikan ya kayak gitu, dan juga materi sedikit ya, kurang lebih materinya itu nanti terkait yang uang rupiah tadi. Jadi itu nanti kami selipkan juga sedikit untuk mengajak dari pada bapak ibu guru itu untuk mendidik sih namanya, kayak membangun anak-anaknya itu untuk bisa mengikuti duta CBP yang disediakan atau diselenggarakan oleh Bank Indonesia seperti itu.
0: Oke, nah ini lebih lanjut lagi, itu kan secara konsepnya ya seperti itu ya. Jadi ini nantinya juga untuk kegiatannya sendiri yang bakal dilakuin pada tanggal 19 tadi, ada sebanyak itukah nanti kegiatannya?
2: Iya, jujur itu karena kegiatannya kan kita dari pagi sampai siang aja, kayak terhitung setengah hari, tapi itu lumayan padat kak, karena dari konsep kegiatannya itu sendiri nanti paralel. Jadi nanti di kelas 1, 2 itu pepil ngasih atau lingkungan, di kelas 4 dan 5 itu ikut kesehatan mental, terus kelas 6 itu nanti akan tetap ada pembelajaran seperti biasa, tidak mengganggu mereka, akan tetapi nanti di akhir ada sesi hand painting. Terus untuk kelas 1, 2 juga dan 4, 5 setelah pelaksanaan sosialisasi baik itu kesehatan dan lingkungan, nanti akan menerima juga materi yang telah saya sampaikan tadi, itu CBP seperti itu.
0: Oke, nah kalau dari serangkaian acara kan banyak banget ya.
2: Iya betul.
0: Yang paling highlight tuh yang mana sih di antara semua itu kalau boleh tahu?
2: Yang paling di highlight ya sebenarnya kayak CBP sih. Kenapa CBP? Karena saya pribadi pun kayak gitu, sebelum bergabung dengan Gen B Kalsel itu lumayan bingung nih, apa yang dimaksud dengan CBP kayak gitu. Pasti dari teman-teman adik-adik tuh pasti bingung juga apa nih CBP, dan guru-gurunya pun mungkin sudah pernah dengar tapi tidak tahu lebih detail. Nah oleh karena itu kami ingin menyebarluaskan terkait tentang edukasi Cinta, Bangga, Paham, Rupiah. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bangga dengan rupiah kita.
0: Oke, lanjut sekarang kita ke Karobi nih, kita pengen tanya juga nih khusus dari bidang kesehatan dan lingkungan gitu. Kegiatan atau pesan apa sih yang sebenarnya menjadi bagian penting dari kegiatan Genbi Kabana ini sebenarnya, Kak Robi?
3: Terkait harapan ya, Kak?
0: Lebih ke ini sih, pesannya kegiatan ini tuh mau kayak gimana sih gitu, yang pengen kalian ngadain Genbi Kabana tuh gitu, pesan yang pengen disampaikan tuh apa sebenarnya gitu?
3: Oke, okay. Tentu dari kami untuk pesan dari kegiatan ini ingin menumbuhkan lah gimana dari anak sekolah dasar ini bisa menerapkan ilmu-ilmu yang kami berikan gitu, entah itu dari kesehatan, entah itu dari lingkungan, dan bagaimana cara merawat uang yang dengan baik gitu. Jadi balik lagi, itu adalah penerapan dari usia dini, Kak. Jadi kelak kedepannya mereka bisa menerapkan atau bisa mengimplementasikan ataupun bisa menerapkan ilmu yang telah kami berikan gitu, Kak. Walaupun tidak sebanyak guru-guru yang telah ada, namun kami bisa sekecil banyaknya bisa memberikanlah kontribusi kontribusi kecil kami sebagai frontliner ataupun agent of change untuk mendedikasikan diri kami untuk berkontribusi sosialnya itu kepada masyarakat gitu, Kak.
0: Oke, itulah pesan yang sebenarnya tuh pengen disampaikan dalam kegiatan Genbi Kabana ini, teman Pro 2 ya. Nah, untuk siapa tadi, Kak Nadia, ya, nih betul, juga yang mana selaku ketua pelaksana Genbi Kabana gitu ya. Gimana nih persiapannya dalam menuju berapa hari lagi sih? Sekarang 9-10 harian ya, lagi lah ya lagi. Kurang lebihnya gimana sih persiapannya gitu dalam menuju nanti tanggal 19 September nanti?
1: Untuk persiapannya kayaknya hampir 8 atau 90% nih, Kak. Karena juga ini kan udah mepet banget sama hari H. Jadi kami juga udah melakukan survei ke sekolah, juga udah koordinasi sama pihak sekolah bagaimana nantinya mekanisme. Dan mungkin untuk persiapan nanti kami tinggal rapat pemantapan sama gladi. Udah itu aja sih, Kak, terkait persiapan juga kami udah lumayan matang gitu.
0: Oke, okay. Alhamdulillah. Jadi udah ya 90% ya, lah ya. Oke deh, semoga dilancarkan deh ya.
2: Amin.
0: Oke, Tuan Radio, sebelum kita nanti ke segmen selanjutnya, jangan kemana-mana, setia terus dengan Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Kamu masih bersama Pro2.

0: Ready when you're watching teman terbaik kamu. Oke, sekarang kita di segmen akhir ya, ngebahas tentang Gen B Kabana nih teman Pro 2. Nah kalau sekarang mungkin kita lebih ke bicara tentang kegiatan serta dampak dari kegiatan ini deh gitu. Kita pengen tahu nih Kak Robi, kalau bicara soal kesehatan lingkungan, setelah nanti anak-anak ini mengikuti Gen B Kabana nih nantinya di tanggal 19 gitu ya, perubahan sederhana seperti apa sih yang paling diinginkan sama Gen B Kalsel gitu setelah ngadain ini kita.
1: Terima kasih banyak Kalinda atas pertanyaannya. Saya ingin menyampaikan bahwa masa depan benua kita sangat ditentukan oleh bagaimana kita bisa merawat dan mendidik anak-anak kita hari ini. Nah, menjaga kesehatan fisik, mental, entah itu mencegah perilaku bullying, terus serta menanam kesadaran memilah sampah, dan bagaimana kita bisa menerapkan ataupun bisa mengimplementasikan menjaga rupiah itu sendiri. Nah, yang mana itu menjadi tanggung jawab kita bersama ataupun menjadi tanggung jawab bagi anak-anak usia dini. Nah, tentu besar harapan kami melalui aksi nyata yang akan kami eksekusi pada tanggal 9 September 2026 di SDN Basiri 3 mampu kiranya bisa menumbuhkan generasi penjaga masa depan yang tangguh, peduli dan bertanggung jawab demi terciptanya lingkungan yang belajar yang aman, terus sehat, bersih dan nyaman. Nah, mungkin kiranya itu keharapan yang mungkin bisa kami sampaikan, Kak.
0: Oke, kalau sekarang kita ke ini ya, ke Kak Rafli ini, kalau yang satu ini. Kalau bicara dari sisi acara kan tadi kan udah jelasin ya, panjang kali lebar ya. Bagaimana Gen B Kabana memastikan kegiatan, bagaimana Gen B Kalsel memastikan Gen B Kabana ini bukan hanya seru nantinya saat berlangsung di tanggal 19 gitu ya, tapi juga bakal memberikan pengalaman yang berkesan buat anak-anak sendiri gitu. Gimana tuh?
2: Baik, izin menanggapi Kak. Jadi dari Gen B Kalsel sendiri melalui bidang kesehatan dan lingkungan, khususnya itu yang mengampu dan jadi sebagai wadah dari Gen B Kabana itu sendiri, kami itu menerapkan learning by doing. Jadi para adik-adik kita ini bukan sekedar just mendengarkan aja, tapi juga ikut praktis. Jadi dari adik-adik kita juga itu nanti diajak ada Rekal Games. Jadi setiap dari sesi sosialisasi itu ada Rekal Games. Contohnya dari kesehatan mental itu nanti ada gamesnya kayak gitu, lingkungan juga dan yang CBP juga. Jadi harapan kami itu anak adik-adik kita tuh nggak yang datang duduk monoton mendengarkan aja, tapi juga ikut bergerak, happy-happyan bareng, banyak ice breaking juga kayak gitu, dan ada hadiah-hadiahnya juga.
0: Oke, terakhir nih dari Kak Nahdia nih, kita pengen tahu nih kira-kira satu kalimat deh dari Kanadia gitu, kenapa kegiatan seperti Gen B Kabana ini penting untuk dilakuin gitu dan memang harus dilaksanakan nantinya, apalagi di tanggal 19 untuk SDN Basiri tersebut, Basiri 3 tepatnya ya. Kenapa tuh kira-kira?
3: Satu kalimat ya Kak ya?
0: Boleh, okay. Tapi satu kalimatnya sampai 4 baris juga gak apa-apa ya.
3: Oke, mungkin kenapa Gen B Kabana ini kayaknya urgen banget untuk dilakukan gitu ya.
0: Iya
3: kayak
0: betul, bahasanya. betul
3: Karena menurut aku ya dan kawan-kawan semuanya juga khususnya ini di bagian kesehatan, karena masa depan banua kita itu sangat penting, sangat ditentukan oleh masa depan dari anak-anak yang nantinya akan tumbuh besar di banua gitu. Jadi kami juga bersama Gen B Kalsel juga mau nanti masa depan yang ada di banua ini tentunya bebas dari bullying dan bisa menjaga lingkungan lah Kak harapannya. Makanya kami fokusnya di sini ke kesehatan dan lingkungan gitu loh. Jadi masa depan nantinya menuju masa depan emas lah Kak 2024-5 gitu. Itu sih Kak harapan.
0: Oke, ada yang mau disampaikan lagi terakhir sebelum kita ke closing statement nanti disampaikan oleh koordinatornya sendiri, kepala bidang kesehatan lingkungan wilayahnya sendiri? Bisa langsung aja. Kak Robi?
3: Boleh, Kak Robi.
4: Langsung aja.
0: Oke, silahkan langsung closing statement aja.
1: Oke. Mungkin closing statement dari saya, tentu harapan ataupun adanya kegiatan Gen B Kabana ini bisa berkelanjutan lah ke depannya. Bukan dari kami sendiri yang melaksanakan dari Gen B Kalsel, namun bisa dan dari semua elemen organisasi atau semua elemen ataupun semua yang bisa menerapkan dari pola kegiatan dari kami ini. Nah, tentu mungkin dari closing statement sama seperti awal Kak, yaitu kami pengen bisa menumbuhkan ataupun bisa anak-anak tuh bisa menerapkan lah apa yang ilmu yang kami berikan kepada anak-anak, walaupun sedikit banyaknya kami tidak bisa banyak gitu, ataupun tidak bisa sepenuhnya ada di sana, karena kan kami cuman setengah hari aja di sana. Jadi mungkin ya kedepannya dari kami pun pengennya ada berkelanjutan lagi, bukan di tahun ini aja. Jadi ada kan, cuman bisa di tahun-tahun akan lagi, ya tahun-tahun akan datang lagi lah bisa dilaksanakan gitu kak.
0: Oke, terima kasih sekali lagi ya buat Kak Robi, Kak Nadia, sama Kak Rafli juga yang udah hadir, udah sharing juga tentang kegiatan yang mau dilaksanakan nantinya di tanggal 19 September 2026, tempatnya di SDN Basiri 3 dalam kegiatan Genbi Kabana, yang isu fokusnya tuh tentang lingkungan dan kesehatan tadi.
3: Betul,
0: ya.
3: Kalinya.
0: Oke, semoga acaranya lancar, kita doain ya teman Pro 2 ya. Semoga juga bisa memberikan manfaat dan pengalaman yang baik juga untuk anak-anak yang ada di sana. Terima kasih juga teman Pro 2 yang sudah menyaksikan secara langsung di live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin, yang sudah mendengarkan di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Produha Request, Request Time. Teman terbaik.

Halo teman Pro 2, selamat sore. Silakan yang mau request lagu favoritnya di request time boleh banget nih ya. Langsung aja gabung di TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin. Aku lagi live nih, tunggu apa lagi, langsung gabung di situ aja ya, di live TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin. Boleh lagi Indonesia, internasional, K-pop sekalipun juga boleh ya. Ini udah ada sis aku nih, Alisa, yang request lagu darinya Hara, Celah Hati. Terus juga ada siapa lagi nih urutannya? Kita baca sesuai urutan ya. Ada Aku Purnama juga nih. Bayangan Cinta Yang Lalu katanya ya. Boleh. Bayangan Cinta Yang Lalu. Kim. Kim. Oke, udah kita masukin lagunya ya. Nanti lagu lainnya baru kita baca yang lagi. Dua lagu dulu kita dengerin ya. Untuk menambah semangat di sore hari ini tentunya.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Ada yang request lagu Kacamata by ini gak sih tadi? Yang request, mana ya namanya ya? Waalaikumsalam. Iya, aku berasa di surga loh, cahayanya cantik banget. Masya Allah, tabarakallah, ukuran baju berapa? Kita tanya ya. Oke, okay. Ada aja breezingnya kayak gini ya, kalau lagi siaran emang gitu, teman Pro 2 ya. Oke, okay. Nanti dulu ya sesuai antrian Anda ya. Walaupun Anda langsung hadir ke studio, nggak gitu juga ya Mbak. Oke, okay. Kita lanjut ke requestan darinya Laras Puspitasari yang request lagu Kacamata. Terus ada Herman juga nih yang request lagu Fagetos, kehadiranmu.

Oke, lanjut kita ke requestan dari siapa tadi ya yang request ya? Masih ada nggak ya orangnya? Kalau nggak ada, sorry banget nih harus kita skip lagunya ya. Kalau nggak ada sih, tapi kalau ada nanti kita puterin juga kok. Tenang aja. Ini requestan dari... Udah nih, udah scroll ke atas, Fagetos udah tadi ya. Yang request lagu ini tadi siapa nih, teman Pro 2? Lagu Bunga Citra Lestari Terpesona tadi siapa yang request ya? Atau skip nggak sih? Masih ada nggak orangnya yang request lagu? Ini apa namanya, Terpesona? Hina Rolls, masih ada nggak Hina Rolls? Kalau nggak ada, sorry banget nih kita skip ya. Terus ada Nang Boy juga yang request di RRI Digital juga biasanya dengerin nih lagunya Fiera Seandainya sama lagunya Basir, Cinta dan Rahasia.

0: Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada beberapa dampak buruk akibat kerusakan hutan. Yang pertama, menurunkan kualitas oksigen. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen, sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Yang kedua, penyebab banjir besar. Terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Yang ketiga, bencana kekeringan. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit, sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Yang keempat, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Dan yang terakhir, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan.
1: Request time.

pakai tunggu lama, kita lanjut nikmatin lagu yang udah di request sama Noh tadi ya, yang request lagunya Titik Nadir by Kahitna, sama ada Dustin juga nih. Gak tahu nih Dustin masih beraktivitas atau gimana, atau lembur lagi, yang request lagunya Geisha, Karena Kamu.

Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut ke requestan yang datang dari pihak yang request lagunya Opin Nuno, Janji Suci ya. Terus ada Abu RPT juga tadi yang request lagunya Eminem, Love the Way You Lie. Oke deh, gak pakai tunggu lama, langsung kita dengerin dua lagu ini lagi ya.

Oke, tahun kedua kita lanjut ke requestan datang dari Sria Selalu yang request lagunya I Found You by Caleb J sama Hamdani Gani yang request lagunya Rosa Aku Bukan Untukmu ya. So thank you lah yang udah request ya di sore hari ini. Thank you juga nih buat Abu RPT nih, terima kasih Kak, thank you juga giftnya ya. Dan mau juga love you Bu. Oke, thank you lo ya yang udah setia. Thank you Sria Selalu yang masih setia juga nge-tap-tapin love-nya. So thank you lah teman Pro 2, stay tune terus di Pro Daerah di Banjarmasin.

mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata, lisannya, perbuatannya, wajahnya, bercandanya dan sebagainya, mohon dimaafin ya. See you, bye-bye. Kita say bye-bye dulu nih teman Pro 2 di live TikTok sore hari ini. Sekalian say bye-bye juga sama kamu untuk segmen request. Yang terakhir ada Bahrum yang request lagunya PJ Kota, Bahagia Lagi. Thank you banget buat yang udah request. Dan tetap setia terus di Pro Daerah di Banjarmasin.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sekarang waktu telah menunjukkan pukul 18.24 menit waktu Indonesia Tengah. Dan artinya sudah saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan. Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Enak banget rebahan. Sekolah lagi.
2: Eh, kamu dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget. Olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
1: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat.

Oke, thank you banget pastinya Tuan Frodo buat kami udah stay tune sampai dengan malam ini bareng sama Linda. Tapi tenang aja, keseruan abis ini masih lanjut bareng sama Arini ya. Tetap setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Zeni Slamet Redi SMM, Komandan Kodim 1007 Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, inovatif, dan terus jaya. Terima kasih atas sinergi dan dedikasinya dalam menyajikan informasi terpercaya serta mengedukasi masyarakat Banua khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Request time.

Masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 masih barengan sama Arini juga di malam hari ini. Jaga malam sampai dengan jam 12 nanti. Aku kangen, kayaknya aku ngerasa lama banget deh gak kerja nih. Kayak lama banget teman Pro 2. Ya tapi gak apa-apa ya lah ya, karena Suam tuh kemarin kan sibuk. Siapa yang kemarin ikut Rarifest rangkaiannya? Seru gak teman Pro 2? Seru deh ya. Masa gak seru sih teman Pro 2? Yaudah deh, kemudian kita abis ini teman Pro 2 kita bahas apa, nanti aku kasih tahu abis nih. Jadi jangan kemana-mana, tapi Pro Yermasin, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kami.
2: Saudara, video bullying atau
3: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
4: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
0: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kami.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

Erwin Rumalsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih banyak orang-orang yang tahu selama ini teman Pro 2, orang-orang kan semua bahas tentang AI dan lain-lain. Tapi ternyata menurut riset, 60% perusahaan tuh belum merasakan dampak signifikan dari AI. What do you think, teman Pro 2? Apakah itu benar? Nanti kita bahas habis nih ya, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Pro Banyarmasin, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Produa jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

Roy Rumasin, teman terbaik kamu. Gimana ya, menurut aku sih AI ini ngebantu, cuman emang gak sebegitunya. Di beberapa momen tuh gak sebegitunya. Oke, katanya ada CS dan berkembang, tapi tidak setiap perusahaan tahu bagaimana mengubahnya menjadi nilai bisnis yang nyata. Sebuah studi BCG menemukan bahwa perusahaan yang lebih maju dalam AI melihat pertumbuhan pendapatan yang lebih kuat dan penghematan biaya 40% lebih besar daripada perusahaan yang masih tertinggal. Di DFS 2026, Danes Work Lab menunjukkan bagaimana AI digunakan dengan agendanya yang meningkatkan produktivitas sebesar 57% pada 2025 dan sekarang mendukung 80% per 90% kodenya. Gimana menurut kamu, teman Bro 2? Apakah itu benar?

0: informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Informasi teman-teman baik kamu, teman-teman produk, kita bacain komen ya. Katanya ada yang bilang, perusahaannya mungkin belum ngerasain tapi karyawannya kebantu banget buat beresin kerjaan harian biar bisa pulang tenggo. Mungkin maksudnya adalah perusahaannya tuh secara in generalnya tuh perusahaan tuh gak kena dampak dan aduh kayaknya AI bantu gak sih? Tapi as a personal karyawan, mereka ngerasa kayaknya ini masuk deh gitu, bisa gitu buat nolong mereka. Terus juga yang enggak bisa digantiin AI-nya adalah saatnya mekanik kendaraan. Wih bener sih. Selama AI itu masih berupa chat itu enggak bisa. Kalau cuman mengajari bisa kayaknya, cuman turun langsung enggak bisa. Terus yang bilang di antara datanya kurang tepat, mindset atau ekspektasi kurang tepat atau penggunaannya kurang tepat katanya. Terus juga yang bilang lagian cuman ribut-ribut efisiensi bukannya ciptain lapangan kerja. Aduh takut. Ada yang bilang hai perusahaan dah tapi kerja pekerja kan ya, tadi banyak yang bilang kalau secara perusahaannya emang belum terkena dampaknya tapi secara personal sebenarnya itu udah mulai kena sih.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari RRI Dr. Dedi. Sejak 1 September 2026, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda resmi menempati rumah dinas di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Banjarmasin Tengah, di mana Ananda bersama keluarga mulai mendirikan dinas yang berada di samping Tugu 0 km setelah pembangunan yang dimulai sejak 2024 rampung. Setelah sekitar 10 hari menempati rumah dinas tersebut, Ananda mengaku merasa nyaman. Rumah dinas itu juga telah dilengkapi berbagai sarana dan juga prasarana penunjang. Menurutnya, lokasi rumah dinas yang strategis dan berdekatan dengan sungai juga membuka peluang untuk memanfaatkan jalur sungai dalam mendukung aktivitas pemerintahan. Dan Ananda berharap kemudian rumah dinas tersebut dapat menunjang pelaksanaan tugas sebagai wali kota, khususnya dalam memberikan pelayanan dan mendukung pembangunan kota.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk memperkuat keimanan dan juga menerapkan keteladanan Rasulullah. Di mana kegiatan ini mengusung tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun generasi yang berakhlak mulia dan unggul dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Kartoyo bersama sejumlah anggota DPRD Kalsel serta jajaran mengatakan peringatan Maulid juga menjadi kesempatan untuk bersama-sama memanjatkan doa agar bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sebuah wilayah Kalsel segera berakhir.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan selanjutnya, informasi terakhir untuk malam hari ini, Wakil Presiden Gibran Raka Buming meninjau kesiapan layanan kesehatan terlebih menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan di Rumah Sakit Daerah Idaman RSDI Kota Banjarbaru. Dan Selatan Kamis 10 September meninjau ini untuk memastikan fasilitas dan juga layanan kesehatan siap merespon kebutuhan masyarakat, di mana terutama di tengah kondisi karhutla yang berpotensi mempengaruhi kesehatan dan keselamatan warga, kondisi karhutla di Kalsel masih menjadi perhatian seiring tingginya frekuensi kejadian dan luas wilayah terdampak. Dalam periode 1 Januari hingga 10 September 2026 tercatat 2.963 kali kejadian karhutla dengan perkiraan luasan lahan terbakar mencapai 20.206 hektar. Banjarbaru termasuk dalam 3 kabupaten dengan jumlah kejadian tertinggi yakni 588 dan perkiraan lahan terdampak mencapai 2.539,7 hektar. Wapres memberikan perhatian khusus pada kesiapan fasilitas dan juga layanan kesehatan agar mampu merespon dampak karhutla secara cepat dan tepat. Informasi lengkapnya bisa kamu akses di rr.id.
0: Info Pro 2 FM.

0: masih bersama Pro 2,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Terima kasih teman terbaik kamu saat kita ikuti musik live chat bersama Pro 2 Jakarta.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang, beberapa abang-abangan. Jail abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Elan.
2: Wih deh.
3: Selamat malam teman berdua.
2: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
3: Hairil.
2: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
3: Dari Depok.
2: Asik.
3: Iya.
2: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
3: Depok ya.
2: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
3: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
2: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
4: Cek.
2: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
3: Single
2: yang berjudul Lebih Dulu.
3: Lebih Dulu.
2: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
3: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
2: Cailah.
3: Nyanyi kamar mandi.
2: Ah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
3: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga seneng nulis.
2: Oh. Nah, jadi awalnya dari situ?
3: Dari situ.
2: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
3: Manggung, paling jamming-jamming aja sih.
2: Oh jamming-jamming.
3: Jamming-jamming aja.
2: Iya, iya.
3: Kalau
2: iya.
3: Untuk yang serius-serius belum.
2: Belum ya? Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
3: Iya.
2: Nah ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
3: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
2: Oke, okay, oke.
3: Okay. Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
2: Oke.
3: Okay. Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
2: Oh. Ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
3: Aku nulis sendiri tapi aku compel ke apa yang kulihat di sekitar.
2: Oh. Tapi bukan pengalaman pribadi?
3: Bisa ya, bisa enggak?
2: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu?
3: Iya,
2: mungkin ada part yang iya gitu kali ya? Iya campur-campur lah ya?
3: Campur-campur lah.
2: Iya, iya, iya.
3: Dipancing terus nih.
2: Oke, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh?
3: Aku
2: Bang Hairil.
3: Iya, aku yang nulis.
2: Oke, dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
3: Tim produksi.
2: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
3: Bang Doton.
2: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
5: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
2: Betul.
5: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
2: Oke. Okay.
5: Iya. Coba dengerin dulu. Oke nih enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
2: Oh, langsung tuh, Bang.
5: Langsung.
2: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
5: Cepat banget.
2: Cepat banget ya?
5: Singkat banget.
2: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
3: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
2: Oh.
3: Dolan Studio namanya.
2: Dolan Studio, Wedi.
3: Bisa dikepoin Instagramnya
2: Dolan Studio. Dolan Studio tuh teman Pro 2 mungkin yang di daerah Depok ya, mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
5: Kita nggak disewain.
2: Oh nggak disewain? Mau
5: studio khusus buat recording aja gitu.
2: Oh buat recording, bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya? Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang?
5: Bukan.
2: Aduh, itu padahal asik tuh.
3: Yang kalau satu lagu lagi diketok
2: gitu. Iya, benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
5: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
2: Oh. Berarti emang studio profesional ya, bukan studio latihan. Iya, iya. Tapi itu bener juga tuh Bang kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
3: Satu lagu lagi.
2: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya?
3: ngalamin
2: ya bang ya? Ngalamin. Satu senar 20 ribu.
3: Simbal pecah.
2: Simbal pecah?
3: 500 ribu.
2: Mencahin simbal 500 ribu sih tekor ya. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Khadaf ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
3: Sebenarnya enggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
2: Oh, ini yang pertama jadi.
3: Yang lagu ini yang pertama kali jadi,
2: okay.
3: dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
2: Oke.
3: Okay. Jadi agak harus duluan gitu loh.
2: Harus duluan. Oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
3: Pertama, betul.
2: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
3: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Mm-hmm. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay. kalau udah jadi lagunya gitu loh.
2: Oh.
3: Tidak teruntuk untuk siapa-siapanya.
2: Enggak khusus Bang ya, cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
3: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
2: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Khadafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Khadafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat, teman Produ. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Diperindah. Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke. Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke. Dulu gitu. Oke. Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke. Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke. Paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan gak bisa ngapa-ngapain kan.
1: Makanya itu saya tulis seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan orang banyak, ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Pasti
0: benar.
1: Banyak yang ngerasain juga kayak
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya, yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih. Kadang-kadang ada perasaan

0: Kan perasaan yang meskipun ada tapi ya udah enggak usah diapa-apain Bang ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali
0: belum
1: ya.
0: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan.
1: Iya
0: iya iya. Oke oke oke. Dan tapi kan kadang berbeda Bang POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak ya kalau gue punya perasaan gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana Bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
0: Oke oke oke kak, iya iya menarik nih, menarik.
1: Jadi sebelum memulai di kisah yang baru baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke okay, benar.
1: Kalau memang nggak bisa selesai ya jangan memulai yang baru.
0: Iya iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti yes, menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener tuh teman-teman Gen Z, tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya iya iya, menarik sih, menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya di sebuah lagu, menarik. Dan ternyata ini teman pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Hairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis ya?
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Khairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Khairil Kadhafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis, iya. Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali ya.
1: Story.
0: Oh.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya, kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali ya. Dylan cepek tapi cepek. Oh, salah satu lu juga nonton Dylan berarti Bang?
1: Nonton banget.
0: Nonton banget? Nonton sampai banget. Yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir, yang Ariel.
0: Yang Ariel? Oh, tapi itu lu merasa relate ya maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng?
1: Seneng gue.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Diterima?
1: Diterima.
0: Ais, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect. Respect Bang Hairil. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya. Rata-rata cewek itu kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelihatan.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya?
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya?
1: Iya, di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya?
1: Masa pencarian.
0: Gitu, tapi buat lo apa sih maksudnya, kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu? Kan ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu Bang?
1: Ya, gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu, yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya.
0: Okay.
1: Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu? Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis yeah, juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya. Ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lu untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Tapi lu menikmati karya penulis
1: banyak
0: ya.
1: Penulis.
0: Iya.
1: Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi The One and Only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik enggak ada sih.
0: Spesifik enggak ada.
1: Cuman senang baca aja.
0: Senang baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi enggak ada sih.
0: Oh, sekarang enggak ada. Komik? Komik?
1: Komik
0: gitu. Ini. Petro Gareng.
1: Senang. Zaman dulu kayaknya.
0: komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang, ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi,
1: ngalamin,
0: Bang.
1: Ngalamin
0: juga ya?
1: Ngalamin.
0: Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es ya?
1: Tatang es
0: gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man.
1: Spider-Man, iya.
0: Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya?
1: Semi Sumerangkir.
0: Oke.
1: Terus Ungu.
0: Wis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak keungu-unguan, oh iya sih.
1: Agak
0: drama kayak roman-roman gitu ya. Iya,
1: bener.
0: Ada roman-romannya.
1: Bener.
0: Okay. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan.
1: Kesastraan.
0: Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk, yaudah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Okay, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit gak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia gak bisa datang ya.
0: Oke. Yang keyboard ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih, di ini. Suka musik apa? Musik Ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke. Jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu. Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar gak lapar-lapar banget kali ya.
1: Macem-macem bawanya.
0: Nyogok ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih, Bang, untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awal itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh. Gitu. Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, kita
0: taruh
2: vokal.
0: Oh, awalnya dari situ? Okay, sampai akhirnya naik ke produksi. Okay, itu feedback lagi gak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka gak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
0: Review terus ya?
1: Berkali-kali
0: ya?
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini, kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas gak dengan hasilnya?
1: Puas banget ya? Puas banget, keren.
0: Repeat order dong berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, gak bisa lepas deh. Sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya?
1: Sesuai.
0: Iya. Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu, oke. Tapi sebelumnya Bang... Bang siapa tadi, gue lupa mulu. Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton, lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak? Lagu-lagu gitu.
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover. Dengan banyak talent yang ada.
0: Okay.
2: Ya, kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah, dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu, oke. Menarik. Nah teman Pro 2, buat lo yang mau nanya-nanya nih, boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih, kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih, buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja, atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Khairul Khadafi.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Khairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, gokil, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih, ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Khairul nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Khairul sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Khairul menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairul Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Okay. Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi ya jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Berani.
0: Berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue, apa itu, apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke, sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif, sepakat. Cuman dia tuh gak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya, gue ngerti. Gitu.
1: Jadi, nah karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus ngelawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya.
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya. Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lo bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Habis capek ngomong, ketemu orang, udah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lo alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu. Kasih gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Beredar lagi.
0: Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngechat handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Khairul ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya, betul.
0: Gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya, semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lo mau bilang nih Bang ke teman-teman produser seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi nontonin lo nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman produser seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, The Khairuls, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang Tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi gak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari, iya, gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, teman Pro 2, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastinya masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ FM masih di MLC, teman Produ FM. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana, Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil underscore underscore kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya
1: di channel YouTube Hairil Qaddafi CHA. Hah? Hairil Qaddafi.
0: Hairil Qaddafi. Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air. And please welcome Hairil Qaddafi.

Rumah sih teman terbaik kamu. Ini community talk ya, teman pro 2. Tapi hari ini gak ada tamu, jadi kita info aja di tentang komunitas. Jadi pastiin kamu stay-in aja terus di Probanyar Rumah Sin, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Erwin Romasin, teman terbaik kamu, menuju hari radio gitu ya teman Pro 2. Kayaknya gak lengkap ya kalau kita ngebahas tentang komunitas radio atau apapun yang mungkin kamu dengar tentang radio. Yang pertama nih, ternyata kalau radio komunitas itu adalah layanan penyiaran nirlaba yang didirikan atau dimiliki dan dijalankan oleh komunitas lokal ataupun kelompok kepentingan tertentu untuk warga sekitar. Contohnya meliputi radio komunitas desa, kampus seperti Ikom Radio, hingga radio pedesaan di wilayah tertentu. Jadi memang ada beberapa tuh radio komunitas teman Pro 2 yang dibikin gitu ya, untuk beberapa radio yang skalanya tuh kecil banget dan memang tetap harus ada yang apa ya, ibaratnya tuh kayak benar-benar bikin si pendengar ini tuh lebih ada tahu keberadaan radio di mana gitu.

0: Udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Elmer Wangsi, teman terbaik kamu. Ada juga yang namanya ORARI, Organisasi Amatir Radio Indonesia, di mana udah resmi bagi masyarakat yang memiliki hobi komunitas atau komunikasi radio dan teknik elektronika yang didirikan pada 9 Juli 1968. Di mana organisasi ini tuh memiliki puluhan ribu anggota dan berperan strategis dalam mitigasi bencana serta komunikasi darurat. Dan ada lagi satu, tapi nanti kita habis nih bahasnya, jadi jangan kemana-mana, oke? Okay?

0: Ratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbang kami.

0: Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time Tim Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbang kamu.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pengen ngulasin teman terbaik kamu, itu dia tadi teman Prado Community Talk. Selain ini bakal ada request time, so pastiin kamu stay tune lagi terus ya di Prado Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Rayo Romansin, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam. Aduh, aku belum live nih, masih nyeting jilbab. Ya udah deh, Tamofra tadi dibuka dengan lagunya Sembilanor. Biasalah, Berbinar nih udah awal banget. Teman Pro 2 yang request, teman Pro 2. Jadi ini ada Shelina juga. Aduh, maaf banget, Tesemuda Hobimpanya belum masuk ya. Jadi aku masukin cegil dulu, boleh ya. Nanti secepatnya aku masukin, oke? Langsung aja aku puterin. Terus juga tadi ada yang request yang di luar Berbinar ya, wait, nih berbinar Justin Timberlake Mirrors katanya, oke deh, langsung aja aku puterin ya teman produs, semoga ada lagunya, jadi aku puterin cegil dulu, oke?

Rekor masing teman terbaik kamu, teman pro 2 ini udah tadi udah ada request dari Demiros tadi tuh Nanang ya. Terus juga ada Cegel, request dari Selina di WhatsApp. Terus nih kita lanjut ke WhatsApp masih ada Lara yang request lagunya Gita Gutawa dengan Ayo Come On. Terus juga ada Sria yang request lagunya Caleb J dengan I Found You. Mending cepetan requestnya ya teman pro 2, takutnya full nih. Jadi pastiin kamu stikin lagi terus di Rekor masing. Yang belum request langsung ke WhatsApp ataupun Instagram kita ataupun TikTok kita. Oke, aku tunggu.

Pengen ngomong sih teman terbaik kamu. By the way, aku just info aja ya, kan kalian kayaknya belum tentu hafal setiap tahun, setiap bulan gitu teman Pro 2. Kalau besok itu 11 September bertepatan dengan Hari Radio Nasional dan ulang tahun RRI. Jadi Hari Radio Nasional itu diambil dari hari ulang tahunnya RRI juga. Wikis itu hari besar buat kami, buat kita semua, buat kamu juga pada pendengar RRI Pro 2 Banjarmasin. Makanya pas banget besok tuh langsung di semua

kalau langsung datang ke radio. Terus juga malam nanti ada English Corner yang bahas tentang Radio Day. So pastiin kamu stay tune, ini request dari Laras yang request lagunya Afgan dengan Kacamata. Terus juga tadi ada yang request lagunya Setia Bener dengan Cinta Terakhir. Jadi saat.

RIM yang termasuk teman terbaik kamu, teman pro 2. Yeay, itu dia tadi teman pro 2. Ada setiap bentar chat terakhir. Kita langsung aja ke request berikutnya. Ada Maco yang katanya request lagu Azmi Pernah, teman pro 2. Terus juga ada Kimpul yang request lagunya Codeline dengan All I Want. Padahal pengen banget K-pop. Aduh, sorry ya, lagu K-popnya lagi gak ada nih. Yang kamu mau tuh gimana ya, aku bilangnya ya, lagu kamu tuh kan 10% Korea tuh 10% doang di pro 2, teman pro 2. Jadi kayak presentasinya tuh pasti yang lagi agak naik dan lain-lain gitu. Maaf ya noh, semoga kamu gak menyesal deh join Pro 2. Salam kenal ya, kayaknya kamu pendengar baru. Tapi aku, maksudnya pendengar sudah berapa hari join. Tapi aku karena kesibukan banget, jadi aku gak tahu nih sama pendengar aku yang satu ini. Aku akan pastikan setelah aku sibuk ini, aku akan menyapa kalian semua setiap hari baru ya. Ini di request tadi, langsung aja putin buat yang belum request. Requestnya udah full, sorry banget teman Pro 2 ya. Jadi ya enjoy the music aja sama requestnya yang udah di request sama teman-teman Pro 2. Oke, jangan lupa besok ada radio, dengerin radio seharian untuk menghargai radio 8

Kamu masih teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita langsung aja ke request berikutnya, Queen Dayana dengan Gendrawari Tre'amini. Terus juga ada Buah-Buah nih, masih jadi request gak ya? Kok dia gak kelihatan lagi ya? Aku kebawahin dulu kali ya requestannya, takut ketinggalan kan, kita mengutamakan yang stay tune, oke? Okay? Fei, menjauh, ada orangnya? Oke, okay, kayaknya gak ada. Bang Herman Alisa, onnya aku kalau request time sampai jam 11 aja. Kalau aku, kalau radionya nih sampai jam 12, aku ngobrolnya sampai jam 11 aja ya. Bang Herman gak ada. Alisa gak nyaut. Yaudah, lagu Noh berarti nih yang masalah naik ya, Yovino sama Galo dan juga Tre'amini. Check this out.

Pemirsa Masih Teman Terbaik Kamu, Teman Prodo masih barengan sama Arini ya, Teman Prodo. Kita langsung lanjut nih ke request yang berikutnya. Makin malam makin hilang nih orangnya. Aduh bener-bener, padahal banyak yang bilang, aduh Kak Arini kapan siaran lagi? Baru aku sudah siaran nih, pada hilang. Aku sebenarnya di kantor terus guys, di kantor terus, di RRI terus. Tapi ya namanya banyak acara, aku jadi nge-siaran. Jadi kalau kalian misalkan melihat teman-teman siaran tuh malam, apalagi yang tanggal 3 sampai tanggal 6 kemarin, aku tuh bolak-balik studio. Aku tuh di kantor, tapi nggak siaran aja. Noner memprodo kami acara, tapi sekalinya aku siaran pergi ngilang nih. Sedih banget teman prodo. Ya udah deh langsung aja aku puterin ya teman prodo. Adalah ini dengan Soft, dan aku kayaknya mau puterin juga Mahal Ini Dengan Percuma sembari menunggu yang lain. Oke, check this out.

Masih teman terbaik kamu, teman pro 2 nih. Request terakhir dari tadi ada pilot, aduh apa tadi namanya ya, pokoknya namanya tuh Muhammad Nurhani. Katanya request lagu Budi Drami Mesin Waktu menutup perjumpaan kita. Dan buat kamu tadi yang lagunya sempat aku skip karena kamu gak ada, terus juga gak sempat aku puterin, aku minta maaf banget. Nanti besok pagi special request di hari radio, oke? Besok banyak banget keseruan di hari radio, teman pro 2. Aku ngucapin sekarang, walaupun aku besok siang juga siaran sih, siaran sebenarnya aku libur loh, tapi aku besok khusus memandu acara The Dandies ya, teman pro 2. So keep tuning, pastiin kamu stay connected. Terus Annie pamit, selamat menikmati lagu request terakhir dan juga Just Music habis ini. Check this out.

0: радио Бергерман.
1: Dari tadi diem aja, ngabuburit apa scroll terus?
2: Bentar lagi seru nih.
1: Dari tadi juga bilang bentar,
2: emang udah berapa lama?
1: 3 jam. Hah, serius? Iya, niatnya nunggu buka, malah waktunya habis di layar.
2: Iya juga ya.
1: Ngabuburit bukan soal ngabisin waktu, tapi gimana ngisi waktu. Kurangi scroll, perbanyak makna di bulan Ramadan.

0: adalah salah satu bencana alam yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Sehingga dengan demikian masyarakat diharapkan bisa menerapkan sikap waspada serta mencari tahu apa saja yang perlu dilakukan saat gempa terjadi. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat saat gempa melanda daerah di sekitar kita. Yang pertama, jangan panik. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang normal terjadi. Namun, kita harus tetap bisa mengendalikannya agar tidak salah mengambil keputusan dan memperburuk keadaan. Yang kedua, keselamatan diri adalah yang utama. Untuk itu, selamatkan diri kita terlebih dahulu, baru orang lain. Yang ketiga, peka terhadap lingkungan sekitar, serta memastikan kita memilih jalur keluar terdekat. Yang keempat, membekali diri dengan alat keselamatan dan perlengkapan darurat. Dan yang terakhir, bekali diri dengan pengetahuan mengetahui pertolongan pertama pada kecelakaan dan kegawat daruratan. Dengan memahami kesiapsiagaan saat gempa bumi terjadi, masyarakat diharapkan bisa memahami dan juga menjauhi larangan-larangan yang disampaikan.
1: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.

0: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Saatnya kamu upgrade skill.
1: Skill apa nih?
0: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
1: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
0: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Roro Wenger di sini, kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Kamis 10 September 2026 dari Pertengahan 2 hari Menyenwasin, kami kembali lagi sepagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95.5 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, setelah berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman berdua dimana saja kamu berada, inilah program Madua RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Jumat 11 September 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun lauhul mahfuz. Sadaqallahul azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya? Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
1: Pak, bangun Pak. Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
2: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
3: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Banjir yang kerap melanda berbagai daerah saat musim hujan tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian materi, namun juga berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Genangan air kotor yang menggenangi pemukiman penduduk menjadi sarang bagi berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Beberapa penyakit yang umum muncul pasca banjir antara lain diare, penyakit kulit, dan leptospirosis. Untuk mencegah penyakit pasca banjir, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan beberapa langkah pencegahan. Beberapa tips yang dapat dilakukan antara lain, jaga kebersihan diri, cuci tangan dan kaki secara teratur dengan sabun dan air bersih setelah terkena genangan air banjir, hindari kontak langsung dengan air banjir, usahakan untuk tidak berlama-lama berada di dalam air banjir, terutama jika terdapat luka terbuka pada tubuh. Gunakan perlengkapan pelindung. Saat membersihkan rumah atau lingkungan sekitar yang terdampak banjir, gunakan sepatu boot, sarung tangan, dan masker untuk melindungi diri dari kuman dan bakteri. Awasi anak-anak. Jangan biarkan anak-anak bermain di genangan air banjir, karena air tersebut dapat membawa berbagai jenis penyakit. Obati luka dengan antiseptik. Segera oleskan obat antiseptik pada kulit yang terkena luka atau iritasi akibat air banjir. Masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Selain menjaga kebersihan lingkungan, penting juga untuk mengikuti informasi terkini mengenai perakiraan cuaca dan peringatan dini banjir. Dengan begitu, kita dapat melakukan tindakan preventif sebelum bencana terjadi dan meminimalisir dampak negatifnya terhadap kesehatan.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini Jumat 11 September 2026, saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengecek kondisi kesehatan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi atau STR 9 Banjarbaru di tengah ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala STR 9 Banjarbaru Rifki Hakim mengatakan pihaknya menyampaikan kondisi sejumlah siswa yang terdampak asap karhutla kepada Wapres. Saat ini terdapat 4 siswa yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. 4 siswa tersebut terdiri dari 1 pelajar SMP dan 3 siswa SMA. Salah satu di antaranya memiliki riwayat asma sehingga lebih sensitif terhadap paparan asap.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, rangkaian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari tahun akademik 2026-2027 resmi berakhir Kamis 10 September 2026, acara ditutup di Gedung Sultan Suryansah Banjarmasin. Sebelumnya, sejak Selasa 8 September, sebanyak 4.151 mahasiswa mengikuti seluruh rangkaian PKKMB. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 4.300 mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru UNISKA MAB tahun akademik 2026-2027.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau kesiapan layanan kesehatan terlebih menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Peninjauan ini untuk memastikan fasilitas dan layanan kesehatan siap merespon kebutuhan masyarakat terutama di tengah kondisi karhutla yang berpotensi mempengaruhi kesehatan dan keselamatan warga. Sekian Info Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Ada teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.

95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman perdua Tijon, topik trending John bareng aku Sabrina ya. Teman perdua menemani kamu dan seperti biasa mengawali informasi di pagi hari ini. Kita bakalan berbagi informasi healthy life, tips-tips kesehatan nih teman perdua. Tapi sebelum itu juga aku mengingatkan buat teman perdua khususnya yang di kota Banjarmasin, sekitarnya Kalimantan Selatan. Kita tuh lagi gak baik-baik aja udaranya ya teman perdua. Tadi juga ketika aku mau berangkat kerja, waduh, kabut asap tuh benar-benar itu banget sama perlu mengganggu penglihatan dan juga pernapasan ya. Kabut asapnya lagi banyak banget sama perlu. Terus juga jadinya kalau misalnya di kondisi sekarang ini alangkah lebih baiknya memakai masker aja ya, jaga-jaga. Jadi kalau misalnya keluar rumah terus bepergian jauh, pakai masker ini sebagai salah satu pencegahan untuk terjadi kalau misalnya kita terkena berbagai macam penyakit yang tidak diinginkan juga, dan nanti bakal repot mengganggu aktivitas kita juga ya teman perdua. Dan tentunya jangan kemana-mana, selain ini bakalan ada beberapa tips kesehatan buat teman perdua semuanya. Daripada buat kamu yang masih mas-masan di tempat tidur juga bisa untuk segera bangun dari tidurnya dan melakukan aktivitas yang lebih menyehatkan serta produktif ya. So keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Suara kamu, satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh, iya ya. Aduh, maaf, aku ngerasan, seru banget ini.
2: Boleh, seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain. Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
3: Selamat pagi teman-teman dua.

Simbol 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kaum. Bencana kabut asap ini merupakan fenomena polusi udara parah ya, yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dan peristiwa ini juga teman berdua sering banget melanda berbagai macam wilayah, terutama tuh seperti sekarang tuh Kalimantan nomor 2, dan membawa dampak serius bagi kesehatan masyarakat serta lingkungan. Kualitas udara tuh bisa menurun drastis akibat partikel halus asap dapat memicu berbagai macam gangguan pernapasan dan juga masalah kesehatan lainnya. Jadi mencetak kabut asap ini kondisi di mana udara itu dipenuhi oleh partikel-partikel hasil pembakaran hutan dan lahan. Nah, partikel kecil ini teman luar dapat menembus saluran pernapasan ya, sehingga dari saluran pernapas itu hingga ke paru-paru. Dan kabut asap ini biasanya menjadi sangat parah saat musim kemarau, ketika lahan kering mudah terbakar dan asap dapat menyebar luas. Penyebab utamanya juga dari bencana kabut asap ini adalah kebakaran hutan dan lahan ya, atau biasa kita sebut tuh karhutla temolua. Sejumlah faktornya tuh misalnya aja kayak pembakaran lahan ilegal, faktor geografis, atau juga kondisi iklim.

Sobat Pro 2, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: seger.
1: Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Dan inilah yang membuat lahan gambut hutan tuh menjadi sangat kering, makanya mudah terbakar dan sulit dipadamkan ya. Lalu untuk dampak kesehatan dari kabut asap ini, yang pertama tuh tentunya gangguan pernapasan, infeksi saluran pernapasan akut ya, peningkatan kasus batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan juga demam, asma, memperparah gejala asma seperti sesak napas dan juga bronkitis ya, peradangan pada saluran pernapasan terutama juga menuju paru-paru, dan penyakit paru obstruktif kronis. Ini kondisi dapat memburuk pada penderita PPOK yang menyebabkan sesak napas kronis nomor 2. Selain pernapasan, gangguan mata juga berupa iritasi mata, mata merah, perih, berair akibat kontak langsung dengan partikel asap. Bahkan juga bisa ganggu jantung, nomor 2, gangguan jantung. Partikel halus ini kan bisa masuk ya ke aliran darah dan juga mempengaruhi sistem kardiovaskular. Makanya bisa meningkatkan risiko serangan jantung dan memperburuk kondisi jantung pada individu yang sudah memiliki riwayat penyakit jantung. Bahkan juga penurunan kualitas hidup, aktivitas sehari-hari terganggu, produktivitas menurun, serta menimbulkan kecemasan akan kesehatan jangka panjang.

0: teman pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

55,2 FM, Rewanya Rumah Sin, teman terbaik kamu. Untuk mengurangi resiko dan dampak dari bencana kabut asap nih ya, teman dua, tentunya perlu tindakan pencegahan dan mitigasi yang komprehensif, teman dua. Masyarakat juga dapat mengambil beberapa langkah proaktif untuk melindungi diri ya. Yang pertama tuh mengurangi aktivitas luar ruang, batasi kegiatan luar rumah, terutama saat indeks kualitas udara tuh menunjukkan tingkat tidak sehat ya. Terus juga menggunakan masker pelindung, dan alangkah lebih baiknya tuh jenis N95 atau KN95 saat beraktivitas di luar. Karena masker ini juga bakalan lebih efektif ya menyaring partikel halus di udara. Menjaga asupan gizi, mencukupi cairan tubuh ya teman rumah dengan minum air putih yang cukup, dan juga menutup jendela atau pintu nih. Pastikan jendela dan pintu rumah kamu tuh tertutup rapat ya teman rumah. Dan memantau kualitas udara, selalu perbarui informasi mengenai kualitas udara di lingkungan sekitar kamu melalui aplikasi atau juga situs resmi pemerintah. Jadi kamu tahu nih harus bertindak seperti apa untuk pencegahannya. Dan mencegah kebakaran lahan, hindari pembakaran sampah atau lahan, serta laporkan kalau misalnya melihat potensi terjadinya kebakaran.

Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.

Simbol 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kalau misalnya mengalami gejala gangguan pernapasan yang memburuk ya, seperti sesak napas, parah, nyeri dada, batuk tidak berhenti, atau demam tinggi saat berencana naik kabut asap, segera cari pertolongan medis nomor 2. Konsultasikan juga dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan juga penanganan yang tepat. Makanya nomor 2 jangan dianggap sepele. Perlunya untuk penanganan, pencegahan, dan mitigasi bencana kabut asap ya. By the way, dari pantauan aku di depan gedung Air Banjarmasin nih, kabut asapnya lagi parah-parahnya teman-teman. Dan semoga saja kita selalu diberikan kesehatan ya, terhindar dari berbagai macam penyakit. Kalau misalnya tidak terlalu penting-penting banget, gak usah keluar rumah lah ya teman-teman, beraktivitas di dalam ruangan saja karena udaranya sedang tidak mendukung sekali untuk beraktivitas di luar ruangan. Aku gak tahu nih bakalan upacara atau enggak, karena kan hari ini juga bertepatan dengan 11 September 2026, yang mana HUT RRI Banjarmasin, bukan RRI Banjarmasin aja tapi seluruh Indonesia teman-teman. Dan biasanya sebelum sesi ada momen penyulutan obor rangkaian berbagai macam acara HUT RRI Indonesia ya teman-teman, Radio Republik Indonesia, kita tuh bakalan mengadakan upacara. Tapi ini kayaknya gak memungkinkan untuk upacara, kabut asapnya bener-bener lagi parah-parahnya teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Semuanya bakal berdua FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Masih bareng aku Serina yang nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman berdua. Dan hari ini bertepatan dengan 11 September ya, kita merayakan HUT RRI Banjarmasin. Bukan hanya Banjarmasin sih teman berdua, tapi memang merayakan Hari Radio ya. Hari HUT untuk Radio Republik Indonesia. Jadi seluruh dari Sabang sampai Merauke merayakan RRI 2022. Dan tentunya harapannya semoga saja Radio Republik Indonesia selalu semakin dekat dengan masyarakat, bisa memberikan informasi yang terupdate dan juga tentunya memberikan wawasan, menghibur dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dengan berbagai macam segmentasinya yang selalu dekat dengan tema berdua dari semua kalangan ya.

95,2 FM. Anyway, terima kasih untuk terbaik kamu. 11 September 2026 ya, Tema Blua. 11 September ini kan bertepatan dengan Hari Radio. Tadi udah aku bahas juga dari awal-awal Tema Blua, dan nanti bakalan aku bahas lagi di jam 8 ya, sesuai dengan segmentasinya di Spada. Selamat pagi Tema Blua. Tapi sebelum itu aku juga pengen ngebahas tentang para penyiar legendaris RRI. Seperti yang kita ketahui juga, RRI adalah radio pertama di Indonesia juga ya, Tema Blua. Jadi sebelum era digital, para penyiar radio itu menjadi sosok yang begitu dekat nih dengan pendengarnya. Dari balik mikrofon, suara mereka tuh bukan hanya menyampaikan berita dan informasi aja, tapi juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah penyiar Indonesia. Jadi ayo kita mengenal deh ya beberapa penyiar legendaris RRI seperti Joseph Rono Diforo ya Tema Blua. Terus ada Sambas Mangudikarta, Olan Sitompul, Rani Indira, dan juga ada Herman Juhdi yang memiliki karakter suara dan perjalanan karir yang membekas di ingatan masyarakat. Jadi ciri-ciri khasnya tuh masing-masing ada. Kalau misalnya kita mendengarkan, wah ini adalah suaranya Arini nih gitu ya Tema Blua, wah ini suaranya Mada nih, udah tahu karena udah ada ciri khasnya masing-masing. Meski zaman dan teknologi terus berubah, suara radio itu selalu punya cerita dan kenangan tersendiri. Dan gak ada radio itu jadi radio mati ya Tema Blua, karena selalu mengikuti perkembangan zaman sampai sekarang.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

95,2 FM ini menjelma sih teman terbaik kamu. Seperti yang aku sebutkan juga ya, nomor 2 penyiar radio itu selalu punya ciri khasnya masing-masing dalam karakter suara juga. Kita gak usah harus lihat mukanya, kita udah tahu tuh, oh ini suara si A, ini suara si B. Dan setiap pendengar tuh selalu punya penyiar favoritnya masing-masing ya teman berdua. Kalau dulu tuh ya beneran misterius tuh, wah ini suaranya siapa ya, wajahnya tuh kayak gimana. Tapi kalau sekarang udah kita bisa lihat muka penyiar ya teman berdua di live TikTok khususnya. Misalnya aja di Pradwiri Banjarmasin tuh selalu live TikTok ketika segmen request time. Dan ini bukan hanya dari Banjarmasin, dari yang lain bahkan juga radio-radio swasta juga sekarang udah mulai mengikuti perkembangan zaman juga sambil live streaming, yang mana bukan hanya sekedar suara aja tapi juga visualnya kelihatan ya teman berdua. Dan kalau misalnya kita membicarakan tentang radio, gak lepas dari para penyiar-penyiar ya yang luar biasa. Ada para penyiar legendaris RRI, Joseph Rono Dipioro ya teman berdua, salah satu tokoh kunci yang mendirikan RRI pada 11 September 1945. Jadi RRI ini umurnya sama dengan hari kemerdekaan kita, 81 tahun ya kalau di tahun sekarang. Dan begitu slogan ikonik di balik slogan legendaris RRI yaitu sekali di udara tetap di udara. Ada juga Sambas Mangundikarta, penyiar radio RRI, pembaca berita TPRI sekaligus juga maestro pencipta lagu Sunda ikonik yang sangat dihormati di Indonesia. Dikenal dengan karakter suara baritonnya yang berat dan khas nomor 2. Ada juga Olan Sitompul, penyiar radio RRI dan pembawa acara TPRI yang sangat terkenal pada era 1970-an hingga 1990-an. Pemilik karakter suara jernih dan beriton ini yang khas ya, diakui sebagai salah satu pengolah suara atau voice over dan MC terbaik yang pernah dimiliki di Indonesia. Masih ada lagi, nanti bakalan aku bahas satu-satu ya teman-teman.

0: Ruang Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang, progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi pada penyiar legendaris RRI, ada Herman Judi, penyiar radio atau membaca berita Indonesia yang dikenal luas melalui kiprahnya di RRI dan juga TPRI pada era 1980-an nih teman Rua, hingga 1990-an. Dikenal memiliki pembawaan yang tenang, artikulasi yang tajam, serta karakter suara yang lugas dan berwibawa. Ada juga Relani Indira, penyiar berita dari RRI dengan suara khasnya sangat melekat di ingatan pendengar setia RRI di seluruh Nusantara, terutama juga melalui program Warta Berita Nasional tema berdua. Nah, di balik mikrofon RRI hadir para penyiar dengan karakter suara dan juga gaya siaran yang membekas ya di hati pendengar, yang juga ikut nih mewarnai perjalanan sejarah penyiar Indonesia. Kalau kamu sendiri nih tema berdua, siapa nih penyiar RRI legendaris yang paling kamu ingat, atau sekarang kamu udah punya penyiar favoritnya nih? Dan hari ini juga hari radio ya teman perluan, nanti diperingati pada saat acara berlangsung di RRI Banjarmasin juga ada nominasi. Kalau teman perluan udah lihat di media sosial RRI Banjarmasin ya, nominasi penyiar terus juga reporter, coba kita lihat dulu ya biar enggak salah. Nah, ini ada Pro 1, Pro 2, Pro 4 dan juga reporter, penyiar dan reporter favorit pilihan pendengar. Nah, nanti bakalan bisa kita lihat nih ya hari ini siapakah yang akan menjadi penyiar dan reporter favorit pilihan pendengar. Ada 692 pemilih ternyata udah, dan aku ucapkan juga terima kasih ya bagi teman berdua yang sudah memilih penyiar favoritnya ataupun reporter terbaiknya juga.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di benua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan benua.

Warga besar Pikpotat Kalimantan Selatan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara.